0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله من حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر.

0: عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis, MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda biyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi fikrihi lil malik al-'allam. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlu kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu
3: ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh pemilikan, kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air,
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ibadallah, bil adli wal ihsan, wa ita'i dzil qurba, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi, rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
4: Kilau Pancasila.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya. Informasi berikut ini sangat penting untuk menjadi panduan aktivitas Anda pada hari ini, mulai dari perjalanan, pekerjaan hingga kegiatan di luar ruangan. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca secara lebih lengkap dan akurat, kami telah terhubung bersama prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Merauke yang saat ini sudah terhubung melalui jalur telepon bersama dengan Kak Patricia Rahel Maubesi STR. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Kak Patricia, apa kabar?
9: Kak Yogi, kabar baik di sini.
8: Oke, baik Kak, mungkin bisa diinformasikan perakiraan cuacanya Kak, silakan.
9: Baik, selamat pagi para pendengar Radio Pro 1 Merauke. Di sini yang Patricia akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Mapi dan juga Merauke edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Untuk perakiraan cuaca wilayah Asmat, di pagi hari diperakiran cerah berawan, siang hari diperakirakan hujan lokal, untuk malam dini hari diperakirakan hujan ringan sampai dengan sedang. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 95%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 sampai 25 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca wilayah Mapi, di pagi hari diperkirakan berawan, siang ada potensi hujan ringan, sementara untuk malam dan dini hari berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan 65 hingga 90%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca wilayah Merauke, di pagi hari dan siang hari diperkirakan cerah berawan. Dan untuk malam hari berawan, sementara untuk dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan 62 hingga 90%. Untuk angin bertiup dari timur hingga dengan selatan dan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Asmat diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Lalu untuk perairan Yosudarso berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Merauke berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dan untuk laut Arafuru berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Untuk perakiran pasang surut air laut di perairan Merauke untuk pasang maksimum dan ketinggian 3,6 meter terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur dan pasang maksimum kedua dan ketinggian 4,6 meter terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Lalu untuk suhu minimum dengan ketinggian 1,9 meter terjadi pada pukul 15.00 dan suhu minimum kedua dan ketinggian 1,8 meter terjadi pada pukul 6 esok hari. Diperkirakan untuk cuaca esok hari, Kamis 28 Mei 2026 untuk wilayah Asmat dan Mapi ada potensi hujan ringan, sementara untuk wilayah Merauke berawan. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari. Segenap keluarga besar stasiun meteorologi Pak Merauke mengucapkan selamat hari raya Idul Adha untuk teman-teman yang merayakan. Saya kembalikan ke Kak Yogi.
8: Baik, terima kasih Kak Patricia atas updatean informasi perakiraan cuacanya Kak. Salam sukses buat Kak Patricia dan juga rekan-rekan BMKG Merauke Kak.
9: Iya, selamat pagi.
8: Baik, terima kasih, selamat pagi. Baik pendengar, demikian tadi Anda telah ikuti perakiraan cuaca yang diinformasikan oleh Kak Patricia Rahel Mahubesi STR dari Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG Merauke. Dan pendengar, tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Pastikan juga Anda terus mengikuti informasi terbaru hanya di RRI Pro 1 Merauke.

0: Adha adalah sebuah hari raya dalam agama Islam. Hari ini memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibrahim mengorbankan putranya, Allah menggantikan Ismail dengan domba. Untuk memperingati kejadian ini, hewan ternak disembelih sebagai kurban setiap tahunnya. Seperti halnya Idul Fitri, pada hari Idul Adha, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Setelah sholat, penyembelihan hewan kurban pun dilaksanakan. Sepertiga daging hewan dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban, sementara sisanya disedekahkan atau dibagikan kepada orang lain. Terkadang Idul Adha disebut pula dengan Idul Kurban atau Lebaran Haji. Hari Raya Idul Adha juga merupakan puncak dari ibadah haji, di mana jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Mekah untuk melakukan rangkaian ibadah yang menjadi rukun Islam kelima. Bagi yang belum mampu mengerjakan ibadah haji, maka berkurban menjadi salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Hari Raya Idul Adha. Berkurban menjadi amalan utama Idul Adha dengan cara melakukan penyembelihan hewan kurban.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, saatnya kami bagikan dua informasi dalam cek fakta pagi hari ini. Dua informasi berikut ini, yang pertama terkait dengan mobil di atas 1400cc dilarang beli Pertalite per 1 Juni 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Namun faktanya pendengar, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar. Karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert MV Domatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Nah, untuk informasi cek fakta kedua pendengar, terkait dengan bantuan alat dapur dari Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden atau Wapres Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut dapat dipastikan hoaks. Foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis artificial intelligence atau AI. Hasil uji menggunakan search engine memperlihatkan probabilitas konten itu AI generatif sebesar 99%. Sedangkan hasil uji truth scan memperlihatkan hasil 97%. Nah, mendengar itu tadi dua informasi cek fakta di pagi hari ini. Semoga informasi tadi dapat menambahkan wawasan dan juga pengetahuan untuk Anda. Dan kami ingatkan kembali untuk Anda mendengar setiap

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi ini.
1: Sanksi, program acara yang berisikan informasi terkait edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.
2: Mari mendengar dalam program ini kita akan membahas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Mulai dari praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak pidana korupsi yang masih menjadi tantangan besar bangsa kita. Mendengar ketiga persoalan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat merusak masa depan, menghancurkan keluarga, mengganggu keamanan lingkungan, bahkan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kehidupan sosial dan juga pemerintahan. Melalui program sanksi ini, kami berharap dapat menghadirkan informasi, edukasi, serta membangun kesadaran bersama bahwa pencegahan dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Karena melawan perjudian, narkoba, dan juga korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Dan mendengar, tetaplah bersama kami dalam beberapa waktu ke depan karena akan ada banyak informasi untuk Anda dan juga pembahasan menarik yang tentunya dapat menambahkan wawasan kita semua. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah ya, mendengar di pagi hari ini yang akan menemani Anda hingga nanti siang, tepatnya hingga pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk informasi lebih jelasnya, pendengar, akan kami updatekan setelah dua lagu berikut ini.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Rocky pagi ini.
1: Baik pendengar, masih dalam program Sanksi bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Pendengar, praktik perjudian saat ini semakin mudah dijangkau karena tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi juga marak melalui platform digital dan juga media sosial atau biasa disebut judi online ya. Banyak masyarakat tergiur dengan janji keuntungan instan tanpa menyadari risiko besar di baliknya. Perjudian dapat menyebabkan kecanduan, masalah ekonomi, konflik rumah tangga, hingga tindakan kriminal lainnya. Tidak sedikit orang yang akhirnya terlilit hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan merusak hubungan keluarga akibat kebiasaan berjudi. Yang perlu dipahami pendengar, perjudian bukanlah jalan mencari penghasilan, di mana keuntungan yang dijanjikan seringkali hanya jebakan yang pada akhirnya merugikan masyarakat sendiri. Oleh karena itu pendengar, penting bagi kita untuk meningkatkan literasi digital dan tidak mudah tergoda oleh promosi perjudian online yang saat ini semakin masif. Sebagai masyarakat, kita juga perlu berani melapor apabila menemukan aktivitas perjudian di lingkungan sekitar demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Pendengar, bijak menggunakan teknologi, jauhi perjudian karena kemenangan sesaat bisa menghadirkan penyesalan berkepanjangan. Nah, seperti berita asal Aceh berikut ini berdengar terkait dengan judi online yang memicu perceraian dan degradasi. Fenomena perjudian online dinilai semakin mengkhawatirkan karena tidak hanya menyeret kalangan pria dewasa tetapi juga perempuan hingga anak-anak. Praktik ini disebut mulai berdampak pada meningkatnya konflik rumah tangga dan juga perceraian di Aceh. Dosen Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala, Khairil Akbar, mengatakan masyarakat kini mulai memaklumi praktik judi online sehingga dampak sosialnya tidak lagi dianggap serius. Padahal perjudian digital dinilai merusak kondisi ekonomi keluarga. Dan ia juga menyebut pelaku judi online umumnya mengalami perubahan perilaku seperti boros, memiliki banyak utang, hingga kehilangan fokus terhadap pekerjaan. Kondisi tersebut sering menjadi pemicu keretakan rumah tangga dan juga tekanan sosial di lingkungan masyarakat. Khairil juga menilai judi online sebenarnya lebih dekat dengan praktik penipuan karena sistem aplikasi dapat diatur oleh penyedia. Menurutnya, kemenangan yang diperoleh pemain hanya dijadikan umpan agar pengguna terus bermain dan mengalami kecanduan. Selain penindakan hukum, ia juga meminta pemerintah untuk memperbanyak ruang aktivitas positif bagi masyarakat agar tidak mudah terjerumus ke praktik judi online. Ia menilai minimnya hiburan dan aktivitas produktif menjadi salah satu faktor masyarakat mudah mencari pelarian melalui perjudian digital. Khairil juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk lebih serius memblokir aplikasi judi online dan membatasi penggunaan VPN yang kerap dipakai untuk membuka akses situs perjudian. Nah, mendengar, untuk informasi selanjutnya tidak kalah penting ya, karena kita akan membahas terkait dengan narkoba yang menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan juga masa depan bangsa kita. Dan pembahasan berikut ini akan kami mulai setelah dua lagu berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Baik pendengar, tadi kita telah membahas terkait dengan praktik perjudian ya. Dan untuk selanjutnya kita beralih ke masalah narkoba. Pendengar, narkoba menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan juga masa depan bangsa. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan juga mental saja, tetapi juga menghancurkan masa depan seseorang secara perlahan. Banyak kasus menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba berawal dari rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan hingga pergaulan yang salah. Karena itu, pengawasan keluarga, pendidikan karakter, dan lingkungan sosial yang positif menjadi benteng utama dalam pencegahan narkoba. Dan mendengar, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat, saling mengingatkan, serta mendukung rehabilitasi bagi mereka yang ingin pulih dari ketergantungan narkoba. Perlu diingat pendengar, mengatakan tidak pada narkoba adalah bentuk keberanian untuk menjaga masa depan. Hidup sehat tanpa narkoba adalah pilihan terbaik untuk meraih cita-cita dan masa depan yang gemilang. Dan berikut ini pendengar, saya updatekan Anda dengan informasi di mana Polres Tuban mengamankan 2 tersangka peredaran narkotika. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Tuban kembali berhasil mengungkapkan kasus peredaran narkotika. Dalam 2 kasus yang berbeda, sebanyak 2 tersangka telah berhasil diamankan beserta dengan barang bukti. Dan atas perbuatannya pendengar, kedua tersangka kini telah ditahan di Mapolres Tuban dan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Para tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lambat 20 tahun serta denda maksimal 10 miliar rupiah ditambah 1/3. Nah, pendengar, itu tadi salah satu contoh ya terkait dengan pengedar narkotika yang tertangkap dan harus menjalani hukuman dan juga dendanya. Untuk informasi atau pembahasan berikutnya, kita akan membahas terkait dengan korupsi pendengar. Namun akan kami updatekan setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

0: Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra dibuka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Benar, kita masuk ke segmen terakhir tentang korupsi. Pendengar, korupsi bukan hanya soal uang negara saja yang hilang. Korupsi juga berdampak langsung pada pelayanan publik, pembangunan, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Ketika korupsi terjadi, pendengar, maka hak masyarakat atau hak kita itu juga ikut direnggut atau dirugikan. Jalan yang seharusnya baik menjadi rusak, pelayanan menjadi lambat, dan pembangunan tidak dapat berjalan maksimal. Karena itu, pendengar, budaya anti korupsi harus ditanamkan sejak dini. Mulai dari hal kecil seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan tidak mengambil hak orang lain. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan anggaran dan mendukung transparansi di lingkungan sekitar. Dengan membangun budaya kejujuran dan integritas, kita ikut menjaga masa depan bangsa menjadi lebih baik. Pendengar, kejujuran adalah pondasi utama membangun bangsa. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri. Dan pendengar, tidak terasa ya, kebersamaan kita dalam program Sanksi hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga berbagai informasi dan juga edukasi yang kami hadirkan dapat menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi kita semua untuk terus menjaga diri, menjaga keluarga dan juga lingkungan dari praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, serta tindakan korupsi. Mari bersama menjadi masyarakat yang peduli, berani berkata benar, dan aktif menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan berintegritas. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan juga kesadaran bersama. Dan demikian mendengar, sampai jumpa pada edisi berikutnya dalam program Sanksi. Tetap bijak, tetap waspada, dan terus menjadi bagian dari perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1.

satu tradisi yang tidak terpisahkan dari Idul Adha adalah penyembelihan hewan dan pembagian dagingnya. Tapi tahukah Anda, ada hikmah yang luar biasa di balik syariat ini. Pembagian daging kurban bukan hanya soal berbagi rezeki, tetapi juga tentang memupuk kepedulian sosial dan solidaritas. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, kaum duafa, tetangga, dan kerabat. Ini adalah bentuk nyata dari ajaran Islam untuk saling berbagi kebahagiaan, terutama kepada mereka yang kurang beruntung. Bayangkan saja, di hari raya yang penuh sukacita ini, semua orang bisa merasakan nikmatnya hidangan daging. Ini adalah jembatan persaudaraan yang kuat, menghilangkan sekat-sekat sosial, dan mengingatkan kita bahwa kita adalah satu umat. Selain itu, dengan berkurban kita

membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir kita. Kita belajar untuk melepaskan sebagian yang kita miliki. Semoga daging kurban yang kita bagikan ini menjadi berkah dan kebaikan bagi kita semua.

Siang mendengar setia RRI Pro 1 Merauke, masih bersama saya Yogi Andriansyah yang akan menemani Anda hingga nanti ya 15 menit ke depan, tepatnya hingga pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar, semoga di suasana siang hari di weekend ini dapat membawa kebahagiaan, semangat baru, dan tentunya menjadi waktu terbaik untuk Anda beristirahat serta menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta. Bagi Anda yang sedang bersantai di rumah, sedang berjalan-jalan ataupun masih tetap beraktivitas di siang hari ini, terima kasih karena Anda memilih setia bersama kami untuk menemani Anda. Pendengar, di long weekend ini memang menjadi waktu yang pas untuk melepas penat ya, setelah kesibukan selama beberapa hari ke belakang. Dan karena itu pendengar, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi. Nah pendengar, tetaplah bersama kami ya. Setelah ini kami akan hadir dengan informasi terbaru dan juga berbagai sajian menarik lainnya untuk menemani hari Anda.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh.

Baik, mendengar sajian informasi berikut ini terkait dengan kantor PUPR Kabupaten Mapi yang terbakar. Kebakaran melanda kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Mapi, Papua Selatan pada Selasa 26 Mei 2026 sore. Peristiwa yang diduga dipicu korsleting listrik itu menghanguskan sebagian bangunan beserta peralatan di dalamnya. Insiden kebakaran terjadi sekitar pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur di kantor PUPR yang berlokasi di Jalan Saham, Kelurahan MET, Distrik Oba, Kabupaten Merauke. Kerugian akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran pertama kali diketahui oleh sejumlah anak-anak yang melintas di depan kantor dan melihat asap keluar dari dalam bangunan. Petugas pemadam kebakaran dari pemerintah MAPI bersama satu unit mobil tangki air dari Yonif TP819 PIBP serta personel Sabhara Polres MAPI tiba di lokasi sekitar pukul 17.45 menit waktu Indonesia Timur. Setelah melakukan pemadaman selama kurang lebih 20 menit, akhirnya api berhasil dipadamkan pada pukul 8.05. Dan kemudian tim Reskrim Polres MAPI kemudian tiba di lokasi pada pukul 18.30 waktu Indonesia Timur untuk memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Dari hasil pendataan awal, tidak ada jiwa maupun korban yang luka-luka. Namun seluruh isi kantor hangus terbakar dan kasus tersebut masih dalam penanganan kepolisian. Nah, mendengar itu tadi satu informasi terkait dengan kantor PUPR Kabupaten Mapi yang terbakar pada Selasa 26 Mei 2026 sore. Untuk updatean informasi selanjutnya mendengar masih berasal dari Provinsi Papua Selatan atau Kabupaten Merauke ya. Untuk informasi selanjutnya ini terkait dengan polisi yang memusnahkan 7 liter miras Sagero. Untuk informasi lengkapnya pendengar akan kami updatekan setelah satu lagu berikut ini.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Benar-benar informasi berikut ini terkait dengan polisi yang memusnahkan 7 liter miras Sagero. Polisi Okaba bersama Koramil, polisi adat dan Linmas Kampung Okaba menggelar razia minuman keras lokal jenis Sagero. Kegiatan ini menyasar perkebunan kelapa milik warga di Kampung Okaba, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Perkebunan kelapa tersebut kerap dijadikan lokasi pembuatan Sagero. Tim gabungan kemudian menyisir perkebunan bagian timur dan barat Kampung Okaba. Dari hasil penyisiran, petugas menemukan sejumlah titik pembuatan miras Sagero dan beberapa mayang pohon kelapa yang digunakan sebagai media penampungan yang langsung diturunkan oleh petugas. Dalam operasi yang dipimpin Kapolsek Okaba, Ibda Sewang tersebut, aparat berhasil mengamankan 12 mayang pohon kelapa. Petugas juga menemukan berbagai wadah penampung Sagero. Kapolsek Okaba, Ibda Sewang menyatakan bahwa sebanyak 7 liter Sagero yang ditemukan langsung dimusnahkan di lokasi. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah peredaran lebih lanjut di tengah masyarakat. Razia ini diikuti oleh Kepala Kampung Okaba serta 10 anggota gabungan dari Polsek Okaba, Koramil Okaba, dan Polisi Adat. Kegiatan tersebut merupakan upaya Polsek Okaba dalam menekan peredaran miras lokal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Okaba. Nah, wahai pendengar, saat ini pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur, di mana sudah saatnya ya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Arianto dalam rangkaian program Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini. Demikian saya mendengar, saya Yogi Andriansyah, sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya. Selamat siang.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Dan untuk Anda semuanya, pastikan Anda terus bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, karena siang hari ini, ragam informasi dan juga program hiburan sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, bersama saya Ari, menemani Anda semuanya hingga sore hari nanti, lebih tepatnya di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Jadi momen spesial hari ini ya di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Ya, khususnya di tempat-tempat pemotongan hewan. Ya, biasanya dilaksanakan di masjid-masjid ya. Dan tentunya juga untuk Anda semuanya yang saat ini yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukannya, yang menikmati suasana hari libur, kami ucapkan selamat siang untuk Anda, untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan kali ini ya, sudah di pukul 12:15 di program musik tradisional dan juga budaya, pendengar. Nah, pendengar, di siang hari ini di program musik tradisional dan juga budaya, ya tentunya untuk Anda semuanya. Dan di siang hari ini kita akan berbagi terkait juga dengan satu buah daerah ya, yang ada di wilayah kabupaten atau juga di provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Sambas. Ya, kira-kira di sana ada apa saja ya terkait juga dengan musik tradisional dan juga budaya yang ada di Kabupaten Sambas, dan seperti apa luas wilayahnya dan kenapa dinamakan Sambas, pendengar? Ya, tentu ini menarik sekali untuk diulas. Nah, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di program musik tradisional dan budaya siang hari ini.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini pendengar, ya, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, kita ke Kabupaten Sambas, pendengar, ya, di wilayah Kalimantan Barat. Nah, Kabupaten Sambas ini adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, dan ibu kotanya berada di Kecamatan Sambas. Ya, dari luas wilayahnya sendiri sekitar 6.395,70 km persegi dan terletak pada bagian pantai barat Kalimantan Barat. Ya, dengan panjang pantai mencapai kurang lebih 128,5 km dan panjang perbatasan negara kurang lebih 97 km. Nah, Kabupaten Sambas yang terbentuk sekarang ini adalah hasil pemekaran kabupaten di tahun 2000. Ya, sebelumnya wilayah Kabupaten Sambas sejak tahun 1960 adalah meliputi juga Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Dan sekarang di mana pembentukan Kabupaten Sambas di tahun 1960 itu adalah berdasarkan bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas. Nah, di mana Sambas sendiri memiliki 19 kecamatan dan jumlah penduduk kabupaten ini pada semester pertama tahun lalu mencapai 653.502 jiwa. Nah, sejarah Kerajaan Sambas ini berkaitan dengan Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Banjar. Nah, Kerajaan Sambas kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Sambas yang asal-usulnya tidak lepas dari kerajaan di Brunei Darussalam. Ya, antara kedua kerajaan ini mempunyai kaitan persaudaraan yang sangat erat. Nah, di zaman dulu, di negeri Brunei Darussalam bertahta seorang raja yang bergelar Sri Paduka Sultan Muhammad, dan setelah dia wafat, tahta kerajaan diserahkan kepada anak cucunya secara turun-temurun, sampailah pada keturunan yang ke-9, yaitu Sultan Abdul Jalil Akbar. Ya, menurut Stadblad van Nederlands Indië, ya, di tahun 1849, wilayah ini termasuk dalam Zuid-Oost-Afdeling berdasarkan Besluit van der Minister van State, Governor, ya, di tahun, ya, pada 27 Agustus 1849. Terkait juga dengan batas wilayah, Kabupaten Sambas ini terletak di antara 1,23 derajat lintang utara dan 108 derajat 39 bujur timur dengan batas-batas wilayah administratif. Sebelah utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur. Ya, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Sarawak, Malaysia Timur. Dan bagian selatan berbatasan dengan Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata dan Laut Cina Selatan, pendengar.

Ya, masih di program musik tradisional dan juga budaya, pendengar. Nah, pendengar, di siang hari ini, ya, terkait juga dengan wilayah Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat. Nah, di sana, ya, lebih tepatnya di Kabupaten Sambas, ada beberapa tempat-tempat wisata. Ya, di antaranya ini ada wisata bahari dan juga wisata budaya yang menjadi andalan Kabupaten Sambas, pendengar. Ya, di antaranya untuk wisata bahari ada Pantai Polaria, Selakau, Pantai Saadi, Pantai Tanjung Batu, Pantai Sinam, Pantai Kahuna, ya, bukan Konoha, tapi Kahuna, ya, bukan Kalhunahu lagi. Ya, Pantai Natuna Indah, Pantai Datuk Buntar, Pantai Putri Serayi, Pantai Muara Jalan Indah, ya, dan juga masih banyak lagi. Kemudian ada wisata budaya, ada Kompleks Istana Atwazi Kobilah di Kota Sambas. Ini ada Makam Bujang Nadidare Nandong di Sebawi, Makam Ratu Sepudak di Galing, dan Rumah Batu di Subah. Ya, itu kalau terkait juga dengan tempat-tempat wisata, ya, atau juga apabila Anda ke sana, jangan lupa untuk berkunjung ke tempat-tempat yang sudah disampaikan ini, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya, terkait juga dengan budaya yang ada di Kabupaten Sambas, ya, seperti apa di sana, kemudian suku yang mendalami atau juga yang mendiami di wilayah Kabupaten Sambas ini, ya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, di musik tradisional dan juga budaya ya di siang hari ini. Nah, pendengar di siang hari ini, ya ini ada informasi kembali. Ya, ini ada informasi terkait juga dengan budaya yang ada di wilayah Sambas, pendengar. Nah, budaya Sambas adalah perpaduan harmonis antara tradisi suku Melayu ya sebagai mayoritas dan suku Dayak yang hidup berdampingan dengan damai di Kalimantan Barat. Kental dengan nilai-nilai Islam, kebudayaan ini terkenal melalui tradisi makan bersama atau saprahan dan upacara adat naik danggo, serta kesenian khas seperti tari tanda Sambas. Nah, ya selain itu juga ada tradisi dan ritual adat, ya ini seperti saprahan, ini adalah tradisi makan bersama yang dilakukan bersila dan berhadap-hadapan dalam satu baris, di mana makanan disajikan di atas nampan untuk kebersamaan. Kemudian ada naik danggo, ini adalah upacara adat tahunan masyarakat Dayak yang diselenggarakan sebagai wujud syukur atas panen padi. Festival budaya ini memadukan pelestarian leluhur dengan perputaran ekonomi kerakyatan dan juga tradisi Islam Melayu, yang ini mencakup ritual seperti betanggas, ya mandi uap tradisional, tepung tawar atau doa keselamatan, dan bepapas, ini adalah membersihkan diri secara spiritual. Ya, untuk seni musik dan juga tari, di sana ada tari tanda Sambas. Ini adalah seni tari asli Melayu yang berkembang seiring penyebaran Islam. Nah, gerakannya rancak dan biasanya diiringi musik tradisional. Dan juga ini ada ratib saman. Nah, ini adalah kesenian bernapaskan Islam yang menggabungkan unsur zikir, syair, dan gerakan tubuh yang dinamis. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda di musik tradisional dan juga budaya di siang hari ini. Dan besok kita akan kemana lagi? Pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kita akan jelang pukul 13, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI.

0: dinamika olahraga.
1: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue

0: Ang atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi, dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya,
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil mendudukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satupun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
5: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapore Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh Jun Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
6: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
5: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
7: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya dan mudah-mudahan performnya grafiknya terus naik terus sampai akhir.
5: Perjuangan skuad merah putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Fang Jianle. Bobby Setiabudi, Melati Deva Oktavianti, harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yaxin. Dari Jakarta, Kalisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefan Ki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefan Ki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Fedorate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari kemarin gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali loh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo kak Mace, berarti itu sama nih. Saya juga hamil Mace. Yo memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dia bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana Mace?
1: Iyo sudah Mace. Jangan tarik tempat sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Proses kehamilan kayak
1: itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi Anda ikuti warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Dan kali ini ya, sudah di pukul 13.45 menit di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, spesial Idul Adha 1447 Hijriah, pendengar. Ya, untuk Anda yang saat ini yang sedang larut ya dengan segala kesibukan-kesibukannya, ataupun mungkin juga yang saat ini sedang dakdikdukser begitu, menantikan pembagian daging kurban ya, dan pastikan juga untuk Anda semuanya yang saat ini yang sedang mendengarkan, walaupun cuaca di luar sana saat ini sedang panas ya, kami harapkan juga Anda tetap semangat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang. Sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin, amin. Nah, Pak Nasrun, silakan siang hari ini lagu dangdutnya apa nih?
1: Lagunya rap pop.
0: Rap pop. Apa itu, Pak, judulnya?
1: Minal aizin wa faizin.
0: Ini lagu dangdut ya?
1: Biar remix, Bang, remix.
0: Minal aidin wa faizin.
1: Minal aidin wal faizin.
0: Ini penyanyinya siapa tadi?
1: Rap pop.
0: Rap pop ya.
1: Iya, minal aidin wal faizin. Itu.
0: Oke, kita coba cari dulu, Pak. Silakan dikirim dulu.
1: Ya, pertama-tama mengalir sama tugas selalu bersama keluarga rumah ya. Minal aidin faizin. Bang, semua krunya dari keluarga tugas. Selamat siang ya selalu. Selamat istirahat. Ingin semuanya lah tempat kecuali ya di alamat masing. Maupun di kota Maluku, maupun di luar kota Maluku. Tempat kecuali. Selamat selanjutnya. Mohon maaf batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun ya di alamatnya sana yang sudah bergabung. Dan silakan penelpon kedua kita di siang hari ini ya, lagu-lagu dangdut akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bang Luhut, apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabar sehat, kuat dan juga cerah.
0: Oke, iya Pak Nasrun, Pak Nasrun, Bang Luhut.
2: Iya.
0: Aduh, Bang Luhut, di sana gimana nih saat ini cuacanya?
2: Cerah, Bang. Cerah, angin kencang.
0: Angin kencang, oke. Ya, kalau di Tapanuli nih, Bang, ya ini bisa diinformasikan juga hari ini adalah hari raya Idul Adha. Suasana di sana gimana nih, Bang?
2: Kalau suasana di sini sih biasa-biasa aja sih, Bang. Suasananya tidak terlalu ramai.
0: Tidak terlalu ramai ya?
2: Iya, Bang.
0: Oke, silakan, Bang Luhut. Lagu dangdutnya apa nih?
2: Yang judulnya Tegur Aku.
0: Tegur Aku. Penyanyinya siapa nih, Bang?
2: Lupa aku yang nyanyi, cuma cewek.
0: Tegur Aku. Oke. Malagata.
2: Oh iya betul.
0: Oke, silakan dikirim buat siapa nih, Bang?
2: Salam yang pertama buat Bang Ars, nampak juga sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Ya, terima kasih.
2: Ada Pak Freddy, Bu Hutri, Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernard, ada Bung Andi, Bung Masli, ada Puja.
0: Oke.
2: Bang Yusuf, Bang Sikamane, Bang Iwan, Bang Bintang Pratama, Bang Abdul Rahim, ada Bunda El, ada Ibu Farida, Bu Natalia, ada juga Bunda Ima, ada juga Ibu Maslia, Ibu Mama Ines, terus ya, semuanya jaga lah.
0: Baik, oke.
2: Selamat merayakan hari Idul Adha buat rumah Jemaah Muslim.
0: Oke,
2: buat Bang Ari lama bertiga sampai tentang. Selamat siang, dangdut adalah kita. Terima kasih, Horas.
0: Horas juga, Bang. Terima kasih untuk Bang Luhut ya di Tapanuli yang sudah bergabung. Dan apa dengar? Langsung saja dua buah lagu ya kami coba hadirkan di ruang dengar Anda ya, khususnya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Kami mewakili Rap Pop mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Setelah sebulan menahan godaan, mari kita rayakan kemenangan dengan hati yang bersih dan penuh kebahagiaan. Yang jauh mari kita dekatkan, yang salah mari kita maafkan. Siap semua, kalau siap kita mulai.

0: Iya, mendingan Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Wih, semangga, semangga. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin. Alhamdulillah juga sehat, Bu. Ya, Mama Rimba, semangga bagaimana, aman kah?
1: Aman, panas ini. Kita suka lengar-lengar di luar nih. Ada pada makan rujak, makan. Macam-macam sudah ini. Semua adik-adik ngumpul semua di sini.
0: Oke, baru sudah ada pembagian kah?
1: Sudah, alhamdulillah sudah dapat bagian.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, silakan Mama Rimba, lagu dangdutnya apa nih?
1: Sebenarnya lagu apa ini, lagu apa ya? Ada yang bilang meja dan kursi saja katanya.
0: Oke, meja dan kursi kayaknya kurang tuh. Apalagi pas ngumpul ya.
1: Sudah ini ada gelar ini, karpet di Baleho di bawah pohon asam. Ini ada yang makan kadondo, makan sudah tete bengek sudah ini. Ada yang makan soto di dalam, ada yang makan apa?
0: Ya itu dia.
1: Sama. Datang sudah tuh, katanya lebaran mau main ke rumahnya Mama Rimba, aku tidak sampai.
0: Aduh, saya cuma sampai di ya itu sudah blok D.
1: Ini Bapak Pak Bambang Hermawan juga belum datang ini.
0: Oh iya kah? Nanti iya, itu aja, bungkus datang. Aja Bu, bungkus.
1: Ya boleh. Yang penting orangnya datang sendiri.
0: Oke, ini penyanyinya siapa? Ada Hamdan ATT atau siapa?
1: Tidak tahu, pokoknya tuh meja atau, dan kursi saja.
0: Atau Angela Ricci?
1: Ya, paling itu sudah mungkin, saya tidak hafal dia punya penyanyi, cuma ini, senang lagunya.
0: Oke, silakan.

0: silakan dikirim, Bu, buat siapa?
1: Iya, untuk keluarga besar Semangga 1 tanpa kecuali. Selamat merayakan hari Idul Adha. Semoga berbahagia bersama keluarga masing-masing.
0: Oke.
1: Ya, untuk adikku di Jalan Sesate, sudah sampai nih adik Sesate. Sudah baru sampai. Semua ada di sini, jadi lupa lagi bang adik Sesate, pada adik Sesate baru muncul. Ya, dari Sabang sampai Merauke sajalah.
0: Siap.
1: Kecuali semua yang kemarin sudah kirim untuk Mama Rimba, ini Mama Rindo, Mama Rimba balas semua ya. Selamat mendengarkan lagu ini, semoga berbahagia selalu bersama keluarga masing-masing. Terima kasih Bu.
0: Oke, kembali kasih dan selamat menikmati kebersamaan ya bersama keluarga Mama Rimba di Semangga 1. Di belakangnya lagi, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo Masli yang berdandut dandut kita.
0: Oke, Ibu Masli apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Amin, amin.
2: Walafiat.
0: Ya, kalau di tempatnya Ibu untuk Idul Adha sendiri gimana nih?
2: Gimana? Biasa-biasa.
0: Ya, biasanya nih gimana gitu.
2: Macam ya dulu.
0: Ya, mungkin di sana ada yang lain apa begitu ya, selain mungkin pembagian daging kurban, mungkin juga ada kegiatan apa, mungkin bersilaturahmi dan juga lain sebagainya.
2: Oh iya iya, kalau begitu ada.
0: Ya kalau di sana gimana nih?
2: Apa?
0: Ya kalau di tempat ibu bagaimana nih? Apakah sama?
2: Iya, aman-aman.
0: Aman ya, oke. Oke, Ibu Maslia silakan. Lagu dangdutnya apa nih?
2: Lagu dangdutnya Nada Nadi.
0: Nada Nadi apa judulnya?
2: Malam Terakhir.
0: Malam ini malam terakhir bagi kita. Itu ya. Oke. Silakan dikirim buat siapa?
2: Kirim buat Mama Nambe, salam kenal. Ibu Utri bersama pasangannya Bang Juta Mami. Nasrun Bintang Pratama. Ibu Farida, Ibu Natalia. Bang Luhut, Ibu Ria di Jakarta, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Ucapan salam kompak buat Bang Ari. Salam sehat selalu bersama keluarga dan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Baik, minal aidin wal faizin juga Bu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maslia ya di Parigi Muntong yang sudah bergabung. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, langsung ya kami hadirkan dua buah lagu. Ya, ini ada lagu dari miliknya Hamdan ATT dengan Meja dan Kursi, dan juga satu buah lagu dari Nada Soraya dan juga Nadi Barokah dengan Malam Terakhir. Tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Bang Hamzah Yusuf di Jambi.
1: Iya, apa kabar nih Bang Yoga?
0: Dan siapa Bang? Ayo?
1: Dengan Bang Ari ya?
0: Iya, itu baru betul. Ya, Bang Hamzah Yusuf, apa kabar nih Bang? Sehat?
1: Alhamdulillah, baik ya. Cuacanya lagi mendung.
0: Waduh, mendung-mendung ini.
1: Ya, di hari lebaran ini mendung. Tadi pagi sempat gerimis.
0: Tapi sekarang mendung ya?
1: Sekarang ini masih mendung lah, gitu ya.
0: Oke. Ya, kalau suasana Idul Adha di Jambi gimana? Suasana Idul Adha di Jambi gimana?
1: Ya, kalau di kota Jambi itu cuman hari inilah, cuman dari kalau besoknya enggak ada lagi acara.
0: Oke, berarti acara seremoninya cuma pas hari ini aja ya?
1: Iya, hanya acara besok mulai motong hewan kurban gitu kan.
0: Oke.
1: Kalau di sini aku nih di kampung nih di daerah Tanjung Jabung Timur, kalau di sini ramai lah.
0: Oh, ramai ya. Oke.
1: Iya, Tanjung Jabung Timur kan dia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
0: Oke. Ya, silakan Bang, lagu dangdutnya apa nih?
1: Lagu dangdutnya ya berkali-kali dari Sylvia Mas.
0: Oh, berkali-kali ya.
1: Ya, berkali-kali.
0: Sylvia Ma.
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ari. Selamat siang, selamat berjigas. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kemudian untuk Muapin Pro 1, Marauki tanpa terkecuali dari H sampai Z. Selamat siang untuknya Bang Ari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Ya, kami masih menantikan kembali daringan Anda selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bunda Ima, apa kabar?
2: Hai, kabarnya Bunda selalu baik dan sehat.
0: Amin.
2: Cuaca lagi panas. Bung Ari ya?
0: Iya, betul.
2: Selamat jumpa kembali.
0: Iya, terima kasih Bunda Ima. Silakan, lagu dangdutnya apa ini?
2: Lagi kangen.
0: Lagi
2: Gita Yobi.
0: Gita Yobi ya. Silakan dikirim
2: iya,
0: dulu buat siapa.
2: Iya, lagi kangen sih. Silakan. Lagi kangen di RRI Merauke.
0: Oke, silakan.
2: Ya, salamnya pertama tentunya buat Bung Ari bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Semoga tetap semangat dan salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Bersama kru-kru yang ada di RRI Merauke semuanya, selamat siang, salam sehat. Buat Bunda Utri bersama keluarga, bersama teman-teman yang ada di Merauke ya. Selamat siang semua, salam sehat, salam dari Bunda Ima. Terus ada Putra Tengah di Pakpak, ada Bang Nasrun di Palu, ada Bung Lei di Kalimantan Utara, ada Oma Deva di Jakarta, Bunda Wigati di Wonosobo, dan Bintang Pratama, Bang Luhut, Bang Andi, dan semua pendengar setia dimanapun berada yang sudah pada gabung. Selamat siang saja, semoga Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Buat Bung Ari, terima kasih. Selamat siang, Bunda kembalikan di studio.
0: Baik, terima kasih untuk Bunda Ima di Maumere ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, langsung lanjut lagi dengan dua buah lagu yang sudah kami siapkan. Ada lagu dari miliknya Selviama dengan Berkali-Kali dan juga Gita Yubi, Lagi Kangen. Tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silakan untuk Anda kembali. Kami membuka kesempatan di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum Mas Harun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti ya?
1: Ya.
0: Oke, Ibu Siti bagaimana? Sudah dapat pembagian belum?
1: Oh, belum selesai itu di pondok itu.
0: Oh, belum selesai. Oke, iya. Emang... nyembeli berapa, Bu?
1: Kurang tahu ya, paling ada 10 lebih paling.
0: Oh, 10 itu. Lebih ya, oke. Okay. Iya, oke, okay, iya. Selamat menunggu ya, Bu, kalau begitu.
1: Iya, mantu saya kan panitia di situ juga.
0: Oke,
1: okay,
0: siap.
1: Iya, dan tempatnya anakku kan dekat pondok sini, Jaya Tunggu.
0: Oke, okay. Okay, Bu, silakan. Lagu dangdutnya apa? Iya.
1: Tinggal pada waktunya aja.
0: Day Persik. Okay. Silakan, iya. Bu, dikirim buat siapa?
1: Ya, yang pertama untuk Mas Hari, salam menjalankan tugas, selalu sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Ibu Putri di Seringgu, Ibu Asan Lalu, Pak Pirnas, untuk Abang Siti Tamami, untuk Bang Luhut di Tapanuli, untuk Pak Nasrun, Handam Yusuf, untuk Mama, siapa itu Mbak Lima tadi di Mandiri.
0: Oke.
1: Okay. Salam sehat. Untuk Ibu Lili di Kurik. Limba di Semangga. Untuk siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Untuk Mama Ines.
0: Oke. Okay.
1: Itu saja Mas Hari, kembali Mas Hari. Assalamualaikum, dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan ditunggu Bu lagunya ya. Dari Dewi Persik dengan Indah Pada Waktunya, pendengar. Nah, pendengar manapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Saat ini sudah dipukul 14.35 menit, masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, silakan kembali kami nantikan ya di siang hari ini ya di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, ya mungkin yang ada di wilayah seberang laut sana ya, yang ingin bergabung, Anda bisa bergabung melalui pesawat telepon ya, sambil Anda mendengarkan tentunya melalui aplikasi RRI Digital. Ditunggu deringan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur di siang hari ini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, masih dengan lagu-lagu dangdut mendengar. Kami nantikan derengan Anda di 0971 3330745. Dua orang penelpon terakhir pendengar kami coba tunggu di 0971 3330745 pendengar. Nah, silakan untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan ya di siang hari ini. Kami nantikan dua orang penelpon terakhir sebelum program ini kami akhiri. Dan nanti di pukul 15 Anda akan ikuti Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Merauke di Warta Berita Lintas Sore. Nah, untuk Anda semuanya ya yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan pun yang bisa mendengarkan siaran kami, silakan Anda bergabung. Karena program Pro Dangdut selalu kami hadirkan setiap harinya mulai dari jam 1:30 siang atau seusai Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI. Silakan di 0971 3330745 pendengar. Ya, waktu terus berjalan pendengar dan masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, kami masih menantikan deringan-deringan Anda di 0971 3330745. Di 0971 3330745 pendengar. Ya, baik. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya ya yang sudah bergabung di program Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Spesial Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, 27 Mei 2026 Masehi. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Ada lagu dari miliknya Kopi Dangdut yang berjudul Kopi Dangdut dari Nina Ismaya dan juga Ahmad Albar dengan lagu berjudul Zakia. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya, Agus Arianto. Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke memastikan kesiapan pelayanan teknis dan kesehatan hewan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Keseluruhan sementara yang rekomendasi yang kami keluarkan untuk sapi sebanyak 126 ekor dan kambing sebanyak 42 ekor.
3: Hingga saat ini ratusan hewan kurban baik yang akan disembelih di dalam daerah maupun yang dikirim keluar Merauke dipastikan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Berdasarkan data terbaru, Rumah Potong Hewan Ruminansia Merauke melayani penyembelihan 167 ekor sapi dan 2 kambing. Proses penyembelihan di RPH dibagi secara bertahap selama 3 hari guna menjaga kelancaran dan higienitas daging kurban. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke, Marta Bayu Wahyuni Wijaya menjelaskan, selain memenuhi kebutuhan lokal, Merauke juga menyuplai kebutuhan hewan kurban untuk beberapa kabupaten tetangga di wilayah Papua Selatan dan sekitarnya. Dirincikan, hingga kini rekomendasi pengiriman hewan keluar wilayah telah mencapai 126 ekor sapi dan 42 ekor kambing.
2: Jadi pada hari pertama nanti pada tanggal 27 sebanyak 73 ekor, kambingnya 1 ekor, kemudian pada hari kedua 86 ekor sapi, kambing 1 ekor, dan pada hari ketiga sebanyak 8 ekor. Jadi total keseluruhan tadi 167 ekor sapi dan kambing sebanyak 2 ekor. Kemudian selain hewan kurban, ada permintaan keluar Merauke. Jadi yang pertama dari Kabupaten Asmat, permintaan sapi sebanyak 42 ekor. Kemudian untuk Kabupaten Mapi, permintaan sapi sebanyak 58 ekor. Kemudian kambing sebanyak 22 ekor. Kemudian untuk Bovendigul ini tidak ada permintaan di tahun ini. Kemudian untuk permintaan dari Kabupaten Yahukimo, untuk sapi 14 ekor, kambing tidak ada permintaan. Kemudian di Sikmanam, permintaan sapi sebanyak 12 ekor dan kambing sebanyak 14 ekor.
3: Dikatakan untuk menjamin keamanan konsumen, seluruh hewan kurban tersebut baik yang disembelih di RPH maupun yang didistribusikan keluar daerah telah melewati pemeriksaan kesehatan yang ketat. Untuk diketahui, Idul Adha tahun ini juga diwarnai dengan penyaluran bantuan kemasyarakatan berupa 6 ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang didistribusikan ke Kabupaten Asmat, 2 ekor sapi, Mapi, Merauke dan Bovendigul masing-masing mendapatkan 1 ekor sapi, serta Provinsi Papua Selatan pun mendapatkan bantuan 1 ekor sapi. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Satuan Reskrim Polres Merauke menggelar konferensi pers kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Konferensi digelar di Media Corner si Humas Polres Merauke. Berikut laporan Ardi Razaki.
4: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyebut kasus terjadi Selasa 14 April 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Lokasinya di Jalan Hussein Palela, Kelurahan Rimajaya, Distrik Merauke. Pelaku berinisial SA usia 40 tahun membeli Pertalite subsidi seharga Rp10.000 per liter. Pembelian dilakukan dari 4 SPBU. Pelaku menggunakan 5 barcode My Pertamina untuk mengelabui sistem. 4 barcode dibeli secara online lewat marketplace Facebook. BBM diangkut menggunakan mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi PA1684GW. BBM lalu dipindahkan ke 15 galon Le Mineral ukuran 15 liter. Total BBM yang diamankan 225 liter. Polisi juga menyita mesin pompa elektrik dan selang pengisian.
5: Dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terduga pelaku SA, laki-laki berusia 40 tahun, melakukan pembelian BBM jenis Pertalite di beberapa SPBU, yaitu SPBU Jalan Ahmad Yani, SPBU Parakomando, SPBU Cooper, SPBU Semangga, dengan harga subsidi Rp10.000 per liter ya, sesuai ketetapan pemerintah. Pembelian dilakukan menggunakan 5 barcode ya. Di mana satu barcode merupakan milik pribadi dan 4 barcode ini terduga pelaku memperolehnya di aplikasi online. Ya, dia dapatkan di marketplace. Ya. Kemudian BBM tersebut diangkut menggunakan satu unit mobil Daihatsu Sigra warna silver metalik dengan nomor polisi PA1684GW.
4: BBM rencananya dijual kembali seharga 11.000 hingga Rp11.500 per liter. Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp500 juta. Ardi Rasaki melaporkan.
1: Aster dan Kodairal 11, Kolonel Marinir Budi Setiarso, pimpin kegiatan Leadership Camp bagi mahasiswa Universitas Musamus dan pelajar SMA IT Merauke sebagai bentuk pembinaan generasi muda oleh TNI Angkatan Laut. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 20 hingga 24 Mei 2026 dengan melibatkan para mahasiswa dan siswa dalam berbagai materi pembentukan karakter, kedisiplinan, serta pelatihan kepemimpinan. Leadership Camp bertujuan untuk menanamkan jiwa kepemimpinan, rasa tanggung jawab, semangat kebersamaan, serta meningkatkan mental dan wawasan kebangsaan para peserta. Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan berbagai pembekalan mulai dari pelatihan kedisiplinan, kerja sama tim, kepemimpinan lapangan, hingga materi motivasi dan bela negara yang dipandu langsung oleh personel Kodairal 11. Melalui kegiatan itu, Kodairal 11 berharap para peserta dapat menjadi generasi muda yang memiliki karakter kuat, disiplin, dan mampu menjadi pemimpin yang baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Selain mempererat hubungan antara TNI Angkatan Laut dengan dunia pendidikan, kegiatan Leadership Camp juga menjadi sarana pembangun semangat nasionalisme serta mencetak generasi penerus bangsa yang tangguh dan berintegritas. Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Kejaksaan Negeri Merauke memastikan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dilakukan tanpa pandang bulu. Penegakan hukumnya sesuai aturan dan mekanisme perundang-undangan. Berikut laporan Jessica Ardana.
6: Kejaksaan Negeri Merauke menyebut setiap laporan dan temuan dugaan korupsi akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum dan Kejaksaan akan bekerja berdasarkan alat bukti dan fakta yang ditemukan di lapangan. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Paris Manalu menyampaikan, setiap pelanggaran dan kasus korupsi akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, proses penetapan tersangka dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan yang ketat, serta setiap perkara harus didukung oleh minimal 2 alat bukti yang sah.
7: Seperti dana hibah, harusnya yang saya perhatikan itu dana-dana hibah itu memang sudah tepat dan sudah bagus, itu diserahkan lebih banyak diperbantukan untuk membantu pendidikan. Sehingga kita anak-anak Papua, khususnya Papua Selatan, seperti Asmat, Merauke, Mapi, semua itu harus sudah setara dengan, karena memang anggarannya cukup. Dan saya punya komitmen di sini, sebagai Kepala Kejaksaan Negeri, siapapun yang melakukan korupsi di negeri ini, pasti akan saya sikat.
6: Paris Manalu mengatakan, selain menegakkan hukum, Kejaksaan juga mempertimbangkan aspek keadilan dan hati nurani dalam setiap proses penanganan perkara. Pendekatan tersebut dilakukan agar penegakan hukum tetap berkeadilan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung upaya pemberantasan korupsi karena dukungan publik dinilai sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Jessica Ardana melaporkan.
1: Polres Merauke menggelar kerja bakti persiapan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan dipusatkan di halaman belakang Mako Polres Merauke yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan kurban. Kerja bakti dilakukan seluruh personel dan PNS Polres Merauke. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kabak SDM Polres Merauke, AKP Sanawiyah Yunita Mahulete. Sasaran kerja bakti meliputi pemotongan dan pembersihan rumput. Personel juga melakukan pengangkutan sampah serta pembuangan lubang galian sebagai sarana mendukung proses pemotongan hewan kurban. AKP Sanawiyah menyatakan, langkah persiapan ini dilakukan agar pelaksanaan ibadah kurban dapat berjalan lancar. Ia juga menekankan pentingnya kebersihan sesuai standar yang ditetapkan. Penataan lokasi sejak ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi panitia maupun masyarakat yang terlibat. Kegiatan kurban ini rutin dilaksanakan Polres Merauke setiap tahun. Polres Merauke berharap kegiatan kurban dapat menjadi bentuk kebersamaan dan semangat berbagi dengan sesama. Persiapan matang melalui kerja bakti ini diharapkan mendukung kelancaran pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Polres Merauke. Sekian warta berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Nusantara, program acara berisikan informasi potensi desa atau kampung bahari dari segi pembangunan, pertanian, kelautan, dan kearifan lokal. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Dan tentunya juga ragam informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan lagu-lagu hiburan masih coba kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, nama Romanus Fendi Kahol, SIP MSI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga dengan semangat berkurban menjadi saluran berkat

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.
1: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS, atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Sukses akan kita peroleh ketika kita menekuni pekerjaan itu dengan totalitas dan tidak mengukur penghasilan serta fasilitas yang akan kita dapatkan.
1: Sukses berarti berani menanggung risiko sebagai konsekuensi dari pekerjaan kita dan terus berjuang dengan tidak menghindari risiko tersebut.
2: Sukses juga perlu adanya pembenahan, pembaharuan yang profesional dan menghemat waktu.
3: Pesan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan kami sampaikan ruang informasi untuk Anda. Ya, ini informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFS tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih, ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional, hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan, panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui tautan https://acfs.com/label/kompetisi/ serta informasi terbaru melalui akun Instagram @acfs.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Ya, selanjutnya informasi dari PLN. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Ya, saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu mau tambah daya listrik, tapi masih mikir biaya. Tenang, ya. Sekarang waktunya lebih hemat. PLN menghadirkan promo Mei Laju Lebih Terang dengan diskon tambah daya 50%. Promo ini berlaku mulai tanggal 20 Mei sampai 2 Juni 2026. Ya, khusus untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif, pengajuannya mudah, cukup lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi, kalau listrik di rumah, tempat usaha atau kantor mulai sering kurang daya, jangan tunggu nanti. Ayo tambah daya sekarang lewat PLN Mobile, Mei Laju Lebih Terang, bangkit berdaya, maju bergaya. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, itu dia mendengar informasinya untuk Anda di sore hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

Oke, peningkatan anda masih di Pro 1 RRM Merauke, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini, dan masih bersama saya Ari yang masih terus menemani anda. Nah, untuk anda semuanya ya yang saat ini yang sedang larut dengan segala kesibukannya juga, pastikan anda terus bersama siaran Pro 1 RRI Merauke di sore hari ini, dan rangkaian hiburan dan juga informasi masih coba kami hadirkan untuk anda. Dan untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Yogi, saya ingin berinvestasi tapi takut prosesnya rumit dan lama.
1: Sekarang tidak perlu khawatir, Jess. Pemerintah terus memperbaiki pelayanan agar investasi lebih mudah dan cepat, perizinan semakin sederhana, informasi transparan, dan pendampingan tersedia bagi pelaku usaha.
0: Jadi, semua bisa berjalan aman dan jelas?
1: Tentu dong, iklim investasi yang sehat mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
0: Kalau begitu, investasi bukan hanya untuk keuntungan pribadi ya, Yok?
1: Benar, Jess. Investasi adalah langkah bersama membangun daerah dan masa depan.
0: Saya siap berinvestasi dan berkembang.
1: Mari tingkatkan investasi, ekonomi kuat, masa depan sejahtera. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Saat ini sudah dipukul 17.29 menit. Dan waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya ya yang sudah mendengarkan siaran kami mulai dari siang hari tadi hingga saat ini. Dan selanjutnya nanti kami akan hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Dan kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Perlu untuk kami informasikan bahwa untuk kumandang azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.29 menit. Selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala LPP RI Merauke, Iskandar SPT, atas nama keluarga besar RI Merauke, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial senantiasa menjadi inspirasi dalam mempererat persaudaraan serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMP, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Imadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bougainville, Mati, dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdinandus Kainata, SPD MSC, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, atas nama pribadi, keluarga, pemerintah dan masyarakat Papua Selatan mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi kepada seluruh umat muslim yang mendiami tanah bumi Aminha. Melalui momentum ini, mari kita perkuat persaudaraan serta menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menerima seluruh amal, ibadah dan kurban kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papua Selatan, maju negeri kita.

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Untuk itu saya Bupati Merauke Yosef Ladib Gepse SHLLM atas nama pemerintah Kabupaten Merauke dan keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Merauke. Mari jadikan semangat kurban sebagai inspirasi untuk membangun Merauke yang aman, damai, harmonis, dan sejahtera. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Merauke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ning selaku pejabat sekretaris daerah Kabupaten Mapi atas nama seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Mapi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga dengan perayaan Hari Raya Idul Adha kita semua menjadi orang-orang yang penuh kasih dalam memberikan perhatian bagi orang-orang yang membutuhkan, dan dengan semangat berkorban kita terus memupuk kebersamaan, persaudaraan, dan terus membangun solidaritas di antara kita, terlebih dalam keluarga besar aparatur sipil negara di Kabupaten Mapi. Semoga dengan Hari Raya Korban kita selalu saling mengingat, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain, dan terciptalah daerah Mapi yang terus membangun sesuai dengan moto Usubi Yohokudata Kobayaman, damai bersehati dan saling melayani. Terima

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, saya Letnan Kolonel Infanteri Anhar Agus Gunawan beserta seluruh keluarga besar Satgas Yonif 123 Raja Wali mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Semoga di hari raya ini kita selalu senantiasa diberikan keberkahan dan kedamaian dalam menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, nama Romanus Kandekahol, SIP MSI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga dengan semangat berkurban menjadi saluran berkat untuk kehidupan umat beriman. Mohon maaf lahir dan batin.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.
1: Dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Meskipun inti perayaannya sama, yaitu ibadah kurban, namun ada banyak tradisi unik yang mewarnai perayaan Idul Adha di berbagai negara. Di Indonesia, kita bisa melihat suasana ramai di masjid-masjid dan lapangan saat pelaksanaan sholat Idul Adha.

proses penyembelihan hewan kurban. Sedangkan di Turki, perayaan Idul Adha dilakukan bersama keluarga, di mana mereka berkumpul dan saling mengunjungi. Mereka juga memiliki tradisi menyumbangkan kulit hewan kurban untuk amal. Dan di Mesir, selain berkurban, banyak keluarga yang menggelar acara makan bersama dengan hidangan khas yang berbahan dasar daging kurban. Sementara itu, di negara-negara Afrika seperti Maroko, tradisi hari raya besar dirayakan dengan sukacita, lengkap dengan pakaian adat dan hidangan spesial. Keunikan tradisi ini menunjukkan betapa kayanya budaya Islam di berbagai belahan dunia. Namun, satu hal yang menyatukan kita semua adalah semangat pengorbanan, kebersamaan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Instagram @Kennedy_Brogy, Facebook Kennedy Brogy, TikTok Kennedy.Brogy. Brogy Malumiri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Almendo Motorboss dalam Rantai Merauke malam ini di Prosotel Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, Anda akan saya temani sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur dalam rangkaian informasi dan hiburan di Merauke Pro 1 RRI Merauke, kanal

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting. Lalu,

siapkan dan pemberitahuan pertama terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFest tahun 2020 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif serta juga kementerian dan lembaga untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih, ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan juga lembaga. Tema yang diangkat antara lain adalah 9 nilai anti korupsi, yakni integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah workshop daring bersama filmmaker profesional hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui laman acffest.com atau juga melalui Instagram di acffest.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif dan juga edukatif. Pemberitahuan selanjutnya dan merupakan pemberitahuan terakhir terkait dengan pelanggan PLN-nya. Disampaikan untuk Anda sekalian pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Dan tentunya saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu jika Anda mau tambah daya listrik tapi masih mikir biaya tambahan, tenang, sekarang waktunya lebih hemat. PLN menghadirkan promo Mei Laju lebih terang dengan diskon tambah daya 50%. Promo ini berlaku mulai 20 Mei sampai 2 Juni 2026, khusus untuk pelanggan satu pasal semua golongan tarif. Pengajuannya mudah, cukup lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi kalau listrik di rumah Anda ataupun tempat usaha serta kantor mulai sering kurang daya, jangan tunggu nanti. Segera tambah daya sekarang lewat PLN Mobile, yakni Mei Laju lebih terang, bangkit berdaya, maju bergaya. Sebagai tambahan informasi untuk Anda, PLN bersama Badan Pusat Statistik juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat dan tentunya mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya terima kasih.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Berserah diri kepada Tuhan bukan berarti berserah tanpa adanya usaha yang dilakukan.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Nah, pendengar bersetia dari Merauke, berikut Anda akan dengarkan warna.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Wiyat, Seruni, Nabire, Wamena, Merauke, dan Ovid.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Rabu 27 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Ronaldo Sindiak, inilah Gema Papua selengkapnya. Kita awali berita pertama. Uskup Amboina memimpin Misa Pentakosta bernuansa Kei, menyerukan hormati tanah Papua dan perkuat nilai Aini Ain. Dari Jayapura, Naldi Kesaulia selengkapnya melaporkan.
2: Uskup Keuskupan Amboina, Monsinyur Seno Inomutra, memimpin ibadah Misa Pentakosta bernuansa budaya Kei di Gereja Paroki

0: makan bersama.
1: Bahwa masyarakat kita datang ke sini hidup di atas dan dari tanah ini, dari tanah ini. Karena itu, pesan saya selalu sama dan satu. Hormatilah tanah ini, hormatilah masyarakat adat di tanah ini. Itu yang tawar-tawar, itu tidak tawar-tawar. Itu kewajiban kita untuk memberikan penghormatan. Karena kalau kita menghormati tanah ini dan masyarakatnya, maka hidup kita pun akan diberkati. Dan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain.
0: Sementara penjabat Sekda Papua, Christian Soilait, menilai perayaan Pentakosta bernuansa keinin sebagai momentum refleksi tentang peran Roh Kudus dalam pembangunan Papua, terutama masyarakat Kei yang telah ikut berkontribusi.
2: Yang bisa atur hanya ini. Tiga kelompok, Bapak Usur tidak bisa, pemerintah tidak bisa, orang Rangkoto tidak bisa, maka Roh Kudus yang bisa menuju kita. Oke. Seperti Bapak Usbudiatullah sudah bilang, bahwa kita punya orang-orang tua ini, mereka itu hanya kerja di dua tempat dulu. Kalau tidak didikan, kesehatan. Sudah itu aja. Karena itu, nama besar mereka saat tahun 30, tahun 20, nama-nama besar itu kita jaga hari ini. Papua membutuhkan dukungan kita hari ini. Karena itu, mari bantu pemerintah. Kita punya banyak kegiatan-kegiatan yang butuh kegiatan besar.
0: Senada disampaikan Uskup Keuskupan Jayapura Monsinyur Januarius Theophilus Matopayu menegaskan kehadiran masyarakat Kei di tanah Papua tidak terlepas dari panggilan misi dan perutusan gereja untuk melayani serta membangun kehidupan bersama.
2: Orang Kei datang di sini, para leluhur negara, para perintis, karena diutus. Itu yang pertama dan kedua adalah hati. Mereka diutus oleh pimpinan gereja untuk datang ke tanah Papua ini. Itu sebagai misionaris-misionaris awam untuk datang menjelajah di seluruh tanah Papua, mewartakan kabar gembira. Ini adalah suatu prinsip hakikat dari Pentakosta. Sebagaimana para rasul diutus karena mereka disuratkan Roh Kudus. Roh Kudus dia memberikan kekuatan, keberanian, semangat kepada para rasul. Dan Roh Kudus dihembuskan oleh Tuhan Yesus sendiri agar supaya pergi mewartakan kabar gembira. Kedatangan orang-orang di tanah Papua ini kurang lebih sama.
0: Dalam kesempatan tersebut, pembina sekaligus penasehat Mas Kei, Joni Betaubun, menyerukan pentingnya menjaga persaudaraan.

0: etnis K. Menurutnya momentum tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat K untuk terus menjaga nilai persaudaraan.
1: Harus bersaudara antara satu dengan yang lain. Karena jangan membilang orang kiri semua identik dengan Bapak Tugul. Tapi marilah kita identifikasi bahwa ayam itu semboyan ayam itu mari kita jalin. Supaya betul-betul kita ada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bangga bersekutu, membangun kebersamaan, menjaga persaudaraan, hidup saling menghormati. Baik dalam gereja maupun dalam kehidupan sosial bersama seluruh masyarakat di tanah Papua. Yang kedua, bersaksi menjadi saksi Kristus melalui perkataan, sikap, tindakan yang mencerminkan kasih, kejujuran serta damai sejahtera Tuhan. Memiliki hati yang peduli terhadap bersama, ringan tangan dan menanggung ketenangan. Serta turun membangun masyarakat pendidikan gereja dan kehidupan sosial di tanah Papua.
0: Perayaan Pentakosta tahun ini juga turut dihadiri Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai dan sejumlah perwakilan paguyuban masyarakat K dengan mengusung tema nasional seperti Bapa mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Nalik Sawya melaporkan.
2: Informasi lainnya, pemirsa dan juga pendengar, Masjid Al-Mukminin Kabupaten Biak Numfor, Papua menerima sapi Banmas Presiden RI, di mana sapi berbobot 900 kg tersebut akan disalurkan ke 200 jemaah. Dari Biak, Oki Pinontuan selengkapnya melaporkan.
3: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Mbara Kapisa menyerahkan sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas Presiden Republik Indonesia kepada Masjid Al-Mukminin Perumna Solido Biak pada Selasa 26 Mei 2026. Sapi kurban tersebut berbobot 900 kg dan berjenis Limousin Cross milik peternak lokal Abdurrahman. Wakil Bupati Jimmy Carter Kapisa mengapresiasi peternak lokal dengan serius mampu menghasilkan ternak berkualitas dan tidak kalah dengan peternak dari luar Biak maupun luar Papua. Mabuk berharap daging kurban nantinya dapat dibagikan kepada jemaah, khususnya warga yang membutuhkan.

0: Kepala Sekretaris Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Blok Mampur Dr. Hewan Bambang Hayanto mengatakan sapi Bannas Presiden Republik Indonesia itu telah melalui tahapan persyaratan yang ditentukan.
1: Diperkirakan berat sapi tersebut menjadikan salah satu sapi kurban dengan ukuran menyolok di wilayah Kabupaten Blok Mampur. Sapi tersebut juga telah dilakukan identifikasi oleh tim bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blok Mampur. Kehadiran sapi Bantuan Presiden tersebut tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, tapi juga menunjukkan kualitas peternak lokal yang mampu menghasilkan ternak unggulan dengan bobot yang besar dan kondisi fisik yang baik.
0: Selaku takmir masih tahu ini Perumnas Sumido pihak Herman Sulistya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto telah memberikan bantuan satu ekor sapi pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Terima kasih.

0: Sebelum penyerahan sapi Bangas Presiden, dilakukan pertemuan melalui Zoom yang dipimpin Wakil Menteri Sekretaris Negara dan diikuti para kepala daerah penerima Bangas.
1: Sahabat Cup diharapkan jadi ajang pembinaan atlet bulu tangkis Siapen. Selengkapnya, Ricky Aritonang melaporkan dari Serui.

0: Sahabat Cup 2026 resmi berakhir di lapangan Transito Serui Senin 25 Mei 2026 dengan partai final mempertemukan PB Sahabat melawan PB Bintang Jaya pada nomor ganda beregu. Pertandingan berlangsung meriah dan dimenangkan PB Sahabat dengan skor 2-0. Ketua Panitia Junaidi Dahlan mengatakan turnamen yang diikuti sekitar 200 peserta dari 16 PB lokal itu berjalan lancar hingga babak final.
1: Semua PB mungkin ada sekitar 200 peserta. Ya, 16 lebih. Kalau kendala kayaknya tidak ada, selama berjalan pertandingan tidak ada yang tidak ada kendala. Ya, berjalan dengan lancar. Itu saya kayak kemarin saya bilang pemerintah ya, perhatikanlah sarana juga, lapangannya juga, dengan atlet-atlet bulu tangkis di Serui semakin hari semakin banyak berkembang lah.
0: Sementara itu, pemain PB Sahabat, Bribtu Asrul Wijaya SH, mengakui seluruh pertandingan dalam Sahabat Cup 2026 berlangsung berat. Karena setiap tim memiliki kemampuan yang baik. Ia mengatakan kemenangan PB Sahabat diraih melalui latihan rutin, persiapan fisik, dan kerjasama tim yang maksimal selama turnamen berlangsung.
2: Kalau yang paling berat sih, semuanya berat. Semuanya kita anggap pemain semua berat. Cuman kita tidak bisa menganggap remeh semua lawan yang ikut berturnamen karena semua yang kita hadapi semua berat. Jadi semua tergantung kesiapan kita dan kita mengandalkan dari kelemahan lawan. Pasti ada, pasti persiapan pasal kita latihan rutin, setiap hari kita latihan rutin, jaga kondisi fisik, semua kita siapkan dengan baik. Nah, ya yang pasti kita mau olahraga atau bulu tangkis ini berkembang lebih baik lagi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita butuh dukungan dari pemerintah maupun rekan-rekan di luar untuk melanjutkan ya perjuangan kita. Jadi kita tidak berhenti sampai di sini dan tujuan kita mungkin kita bisa sampai keluar dari Kabupaten Kepulauan Yapen, mungkin di Biak atau mungkin di pertandingan-pertandingan Open yang ada di Papua maupun di luar Papua.
0: Turnamen Sahabat Cup 2026 diharapkan menjadi wadah pembinaan yang berkelanjutan untuk melahirkan atlet bulu tangkis potensial dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aratonang melaporkan.
3: Informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah monitoring ketersediaan pasokan dan harga pangan. Selengkapnya dari Nabire, Robert Vanindi melaporkan.
4: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, SPMSI, dalam keterangannya kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 menjelaskan bahwa terkait kegiatan pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Nabire pada Selasa 26 Mei 2026 di lokasi Pasar Sentral Kalibobo Nabire dan beberapa pemasok, distributor, kios, dan juga termasuk daging beku di Kabupaten Nabire. Menurutnya, dari hasil pemantauan, ada sejumlah komoditi pangan yang mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan, seperti cabai rawit berkisaran 80 hingga 90 ribu per kilogram yang sebelumnya berada di harga 50 ribu per kilogram. Ditegaskan Yesor Sawo, hal ini disebut signifikan karena situasi pasar menjelang Hari Raya Kurban, sehingga tujuan daripada pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim bertujuan untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilisasi pasokan dan harga menjelang Hari Raya Kurban.
5: Ada beberapa komoditi yang memang membutuhkan perhatian serius daripada tim pengendalian inflasi, tetapi juga pemerintah. Yang pertama itu adalah minyak goreng. Ya. Minyak goreng kita ini kenaikan harga memang sangat signifikan ya, di pasaran. Hampir berkisar 40% dari harga head yang ada. Nah, secara khusus untuk minyak goreng, minyak kita ini adalah minyak yang subsidi. Yang memang di pasaran ini stoknya lagi tidak ada. Ya, dan ini memang barang subsidi yang memang di apa masukan itu lewat

0: kebaikan.
1: Ia mengaku untuk mengantisipasi hal ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama dengan tim sapu bersih pelanggaran harga pangan dan kualitas bahan pangan yang dikoordinir langsung oleh kepolisian dalam hal ini Satreskrim Polres Nabire dan Polda Papua Tengah. Sementara itu, Sekda Nabire selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, SPD, MPD, mengatakan terkait pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan menjaga stabilisasi harga bahan pokok serta menekan inflasi.
2: Berkaitan dengan pemantauan daripada harga sembako dan seterusnya yang ada di Nabire ini, karena adanya kepedulian daripada secara khusus masyarakat. Karena kalau misalnya tidak dilaksanakan sidak istilahnya ini ke setiap pasar atau setiap pengadar daripada yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita khawatir itu akan dinaikkan seumumnya. Tetapi karena ini di pemerintah kan ada nilai satuan harga ini, maka kita harus berperoman dengan itu. Walaupun misalnya ada misalnya kenaikan BBM, tapi kan tidak semata-mata untuk kasih naik harga itu. Pasti kita akan bahas bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini secara khusus untuk ketahanan pangan, dan nanti kita libatkan juga DPR untuk melibatkan. Tetapi kita pantau hari ini adalah khusus ya untuk menghadapi daripada lebaran.
1: Selain melakukan pemantauan pasar Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan sejumlah upaya, diantaranya gerakan pangan murah mandiri di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Nabire. GPM mandiri ini juga akan terus dilakukan setiap hari Jumat bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Jalan Ahmad Yani Nabire, Papua Tengah. Rumi Fanindi melaporkan.
3: Pemirsa dan juga pendengar, Idul Adha memang menjadi momen untuk memaknai keikhlasan dan juga semangat barokah. Imam Komarudin dari RRI Bukendigul selengkapnya melaporkan.
4: Suasana hikmat menyelimuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid At-Taqwa Tanah Merah. Dalhut Pahnya Ustaz Mahpudin mengajak umat Islam meladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dan jalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyampaikan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan contoh nyata tentang kuatnya iman dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

oleh Allah SWT sebab manusia tidak pernah mengetahui kapan ajal yang akan datang. Kesempatan yang dimiliki harus digunakan untuk memperbanyak amal ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Umat Islam diajak untuk tidak merasa rugi ketika mengorbankan sebagian harta demi kepentingan agama dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ustadz Mahfudin menegaskan harta dan kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan amal kebaikan akan menjadi bekal utama ketika manusia menghadap Sang Pencipta. Khutbah Idul Adha tersebut menjadi pengingat bagi umat Islam untuk terus meningkatkan keikhlasan, kepedulian sosial, serta sosial.

0: informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa, Ketua TPPKK Provinsi Papua, Al-Fatul Mulkian Matius Fakiri, gelar tatap muka bersama pengurus TPPKK Kabupaten Supiori dan Kabupaten Blok Lumpur, kader posyandu, guru PAUD, serta pengurus Dekranasda di Kabupaten Supiori. Selengkapnya dari RRI Biak, Tririan melaporkan.
1: Ketua TPPKK Provinsi Papua, Al-Fatul Mulkian Matius Fakiri, menggelar tatap muka bersama dengan pengurus TPPKK Kabupaten Supiori dan Kabupaten Biak Numfor, kader posyandu, guru PAUD, serta pengurus Dekranasda di Kabupaten Supiori, Senin 25 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di kediaman Bupati Supiori itu turut dihadiri Ketua BKW Provinsi Papua, Evi Aryo Korumaropen, Bupati Supiori Hieronymus Mansoben, serta Wakil Bupati Supiori Saul Hasanuddin Nunzi. Dalam sambutannya, Al-Fatul Mulkian yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Papua, Ketua Pembina Posyandu Papua, dan Bunda PAUD Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan kader yang terus bekerja melayani masyarakat hingga ke tingkat kampung. Ia menegaskan keberadaan TPPKK, Posyandu PAUD, dan Dekranasda memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan dan anak di Papua.
2: Dan kesempatan ini sebagai Ketua TPPKK Provinsi Papua, Ketua Dekranasda, Ketua Pembina Posyandu, dan Bunda PAUD Provinsi Papua, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan hasil tinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan kader yang sebagai telah bekerja dengan tulus melayani masyarakat hingga ke kampung-kampung dan distrik-distrik. Tadi sudah.
1: Sementara itu, Bupati Supiori Hieronymus Mansoben menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua TPPKK Provinsi Papua berserta rombongan di Kabupaten Supiori. Menurutnya, kehadiran pimpinan organisasi perempuan tersebut menjadi motivasi bagi kader di daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3: Administrasi berjalan pada tahun 2005, baru hari ini Ketua Tim Bergerak PKK Provinsi Papua satu pasang dengan wakil hadir di oleh karena itu terima kasih Supiori merupakan pemekaran yang kabupaten ini kabupaten yang diperlukan tetapi Supiori merupakan peranakan kunci masuk di Tanah Papua khususnya di Provinsi ini di Kabupaten Supiori dan kehadiran itu di Kepulauan membawa penilaian khusus bagi kami kebahagiaan khusus.
1: Sebelumnya Ketua TPPKK Kabupaten Supiori, Tresi Hemsen Mansoben dalam laporannya mengatakan kehadiran Ketua TPPKK menjadi kehormatan sebagai motivasi bagi para kader. Tresi berharap juga ini makin mempererat koordinasi dan sinergi antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Bagi kami sekalian menjadi motivasi dalam memperkuat pelaksanaan program TPPKK Posyandu Bunda PAUD Dekranasda di Kabupaten Supiori. Kami berharap kunjungan kerja ini dapat semakin mempererat hubungan koordinasi dan sinergi antara provinsi dan kabupaten serta memberikan dampak positif bagi peningkatan pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Supiori.
1: Ini akhirnya dengan pemaparan materi dan sesi tanya jawab bersama para pengurus dan kader yang hadir. Tri yang melaporkan.
0: Pemirsa dan juga pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua untuk edisi Rabu 27 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya minta dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: sudah izin RT kan?
1: Sudah.
0: Kita mau pakai jalan ini buat syuting.
1: Aman. Okay. Ada surat izinnya lengkap semuanya.
0: Oke, okay, aman berarti ya. Kita bisa mulai nih.
1: Let's go.
0: Ayo, ayo, siap semua ya. Kamera, audio, lighting, ready, action. Lo, ini ada apa ya? Kok jalan ditutup dari pagi begini? Siapa ini yang tanggung jawab?
1: Maaf bu, saya Nathan, penanggung jawab proyek syuting ini. Kami sudah izin ke ketua RT setempat, jadi...
0: Izin ke RT berapa? Kalian tutup jalan tuh, orang-orang jadi dialihkan lewat RT sebelah, jadi jalannya tambah rame.
1: Maaf bu, kami sudah izin ke Bu RT 1. Jalannya cuma kami tutup sebagian kok. Dan tadi juga sempat kami buka waktu istirahat.
0: Loh, harusnya izin gak cuman ke RT 1 dong. Kalian kan melibatkan RT lain. Jadi warga akhirnya lewat RT sebelah karena di sini ditutup. Gimana sih?
1: Saya pikir jalannya tidak ditutup semua kok, Bu. Ya, saya mohon maaf ya, Bu, ya atas ketidaknyamanannya Ibu.
2: Ada apa ini kok ribut-ribut sih?
0: Nah, ini dia ketua RT-nya. Bu, ini gimana sih? Kenapa mengizinkan acara syuting begini? Warga lain jadi terganggu loh, Bu.
2: Sabar, Ibu. Begini aja, kita bicarakan di rumah saya ya. Nggak enak kalau ribut di jalan gini. Silakan duduk, Bu Maya dan Mas Nathan. Jadi, bagaimana? Ada apa ribut-ribut?
0: Begini loh, Bu. Kenapa Ibu menerima izin mereka syuting di sini? Mereka kan juga bukan orang sini asli, kan?
2: Iya, Bu, benar. Mereka memang bukan warga sini asli. Tapi apa salahnya sih kalau kita itu bisa membantu? Toh mereka izinnya cuma sebentar saja kok. Cuma sehari.
0: Sehari?
2: Iya, Bu, cuma sehari. Malam sudah bubar kok mereka.
0: Masalahnya, Bu, mereka itu nutup jalan buat syuting. Orang-orang jadi muter lewat RT sebelah. Jalan jadi berisik dan ramai, Bu, jadinya.
2: Tapi mereka kan sudah izin, Bu. Mereka tidak melanggar. Lagi pula, jalannya kan enggak semua ditutup kok.
0: Ya, walaupun tidak ditutup semua, tapi tetap saja, Bu, banyak yang

0: RT itu lewat sebelah, rame di sana. Kenapa izinnya cuma ke RT 1?
1: Maaf Bu, maaf. Kami cuma ambil sebagian area jalan untuk adegan. Kami pikir cukup izin ke RT 1 karena lokasinya sepenuhnya di sini kan?
2: Betul itu Bu.
0: Pokoknya tetap aja Bu, akibatnya warga RT lain terganggu.
2: Saya paham, tapi Bu, syuting kan baru kali ini saja. Dan desa ini gak sekali dua kali loh menutup jalan kalau ada acara. Jadi, saya rasa gak apa-apa kok. Saya melihat sendiri, mereka buka akses beberapa kali.
0: Ya kan memang mereka warga sini. Mereka lebih berhak kan, Bu?
2: Iya, Bu. Kan tadi saya sudah bilang, jalan ini juga sering ditutup oleh warga. Jika ada acara, jadi sudah biasa toh. Dan bisa diarahkan jalannya juga. Gak jauh kan Bu?
0: Ibu RT kok malah membela mereka? Saya ini warga yang terganggu loh Bu.
2: Saya gak membela siapapun Bu. Mereka punya izin resmi. Dan kegiatan ini juga bisa memperkenalkan kampung kita loh. Setelah filmnya ini tayang.
0: Tetap saja saya gak nyaman pokoknya. Acara begini gak penting, malah ribet. Bubarin aja.
1: Maaf Bu, kami belum selesai loh. Kami minta izin melanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah disetujui.
0: Setelah ribut begini, masih berani lanjut?
1: Bu, kami juga nggak bisa pindah lokasi mendadak loh Bu. Semuanya kan sudah diatur. Dan kami pastikan tidak mengganggu lebih dari yang sekarang ini.
0: Saya nggak mau tahu, pokoknya saya terganggu.
1: Kalau boleh tahu, rumah ibu ini di mana ya? Apakah sampai macet di sana?
0: Rumah saya tuh di ujung sana yang dilalui setelah ini ditutup. Tiap kali ada motor lewat bising tahu.
2: Sudah, begini saja. Biar adil, syuting boleh lanjut ya Mas Nathan. Tapi maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu jalan harus dibuka lagi ya Mas Nathan.
1: Oke, siap Bu. Kami usahakan selesai sebelum jam 10.
2: Oke Bu, sudah ya. Jangan mengganggu mereka lagi. Biar mereka cepat selesai.
0: Iya, anak muda zaman sekarang gak ada sopan santunnya sama orang tua.
1: Loh, maaf bu, gak punya sopan santun gimana ya maksudnya ya Bu ya? Kan kami sudah izin dan diizinkan sama Bu RT. Lah salahnya gimana ya Bu?
0: Alah, sudah, terserah kalian. Permisi.
1: Bu RT, terima kasih ya Bu ya, sudah membantu kami Bu.
2: Sama-sama Mas Nathan. Namanya juga warga, pasti ada yang pro dan kontra. Yang penting tetap sopan dan tanggung jawab ya.
1: Siap Bu. Kami lanjut kerja dulu ya Bu ya. Saya janji, sebelum jam 10 semuanya sudah selesai dan bubar Bu.
2: Baik Mas Nathan, terima kasih ya.
3: Gimana? Kita boleh lanjut kan?
1: Iya, boleh kok Dil. Tapi kita lanjut sampai jam 10 aja, bisa ya?
3: Syukurlah, semoga bisa tepat waktu deh.
1: Iya, tapi jangan buru-buru juga sih. Kalau salah terus, ya nanti jadinya makin lama kan syutingnya.
3: Ya udah, oke. Oke, semua siap? Kamera, rolling, audio, action.
4: Demikian tadi mini drama dengan judul Sorotan Kamera, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nathan diperankan oleh Arif Pribadi, Bu RT diperankan oleh Leoni Samudra, Bu Maya diperankan oleh Anita, dan Nabila sebagai Dila. Teknik dan montase Bambang Pramono, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: rame sekali ya, Kak.
1: Iya, Dek. Namanya juga kebun binatang, tempat wisata, jadi banyak yang datang.
0: Kak Deci, lihat di sana. Ada rusa, badak, komodo. Ada burung beo sama burung merak. Lucu-lucu ya.
1: Indonesia kan sangat kaya akan flora dan fauna yang tersebar di daerah-daerah.
0: Jadi kalau kita suka menebang pohon atau bakar hutan sembarangan, kasihan dong semua hewan-hewan itu tidak ada tempat tinggalnya ya, Kak.
1: Benar, makanya dari sekarang Ica, Kak Deci harus saling mengingatkan teman-teman, Papa, Mama, Om, Tante, untuk selalu peduli terhadap kehidupan makhluk hidup yang lain. Jadi generasi mereka tidak akan punah.
0: Oke, Kak.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memandang

0: 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
2: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Subianto.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
2: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, sudah harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
3: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
5: Ya, akomodasi.
0: Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rezalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 20, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun dia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut, sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat

0: para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
1: Tentang misalnya kronologis, misalnya di Jamarot tadi perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, aku bah?
2: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Cuman sesampai setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat, kami sedang beristirahat di hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
1: Artinya memang
0: benar-benar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudo itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik, karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
4: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
5: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jaga dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tata, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
4: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan potong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
5: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
6: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya, mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya. Memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
5: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yerika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
7: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yudha Dapendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
8: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MPG, cek kesehatan gratis, operasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimasukkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di wilayah.
7: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
9: Sapi Pak Presiden.
10: Penasaran ya?
9: Iya.
10: Besar nggak ukurannya tadi?
9: Besar banget.
7: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mutusari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG, Varian Reki melaporkan.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
12: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di bumi Tambun Bunga ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
11: 500 ribu sampai 1 juta lah. Tapi sekarang, karena alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Itu tinggal aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalambung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kota Mini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
12: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
13: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
12: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
14: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
15: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua dan tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
14: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
16: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Banjar Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama ada melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jenderal Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
14: Geri Bora, RRI Jember melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
17: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
18: Pengunjung hari ini ramai dibanding hari-hari biasa.
19: Iya, soalnya kan ini juga
18: ya. Mungkin banyak yang main. Dari jam berapa mulai ramai?
17: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
20: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
18: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
20: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
18: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
20: Buat kuliner aja.
18: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
20: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
18: Oh,
20: jadi
18: tahu.
20: Cuma keliling-keliling aja.
18: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
20: Jujur, ini menarik.
17: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
21: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
18: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
21: Ibu saya.
18: Kenapa?
21: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya mas.
18: Karena
21: kalau di ya kalau di mall ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
17: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
1: Ada tim yang mau menangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Perjantara dan Tomo Haki. Negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
2: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun di Milan manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam 1 bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
3: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah

0: kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa status sosial kita. Kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Ge. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu gak makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini mas.
0: Gitu ya.
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini, yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya. Dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar dong.
1: Langsung aja dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Oke. Ada
1: Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya iya iya.
0: Gimana gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Mantap. Iya, iya, iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oh, oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang?
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang enggak ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sini, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Ya udah coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Ya, dengar nah, dong. Kang Teddy. Kenapa yang kata Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personel Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnama Sari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Tauba. Iya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: di senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lutman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91 benar-benar legend kan, formasi pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Iya. Oh ya ya ya ya ya ya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide itu untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, sambut panggilannya.
0: Sambut panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita ini lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya yeah, iya.
2: Gitu. Yeah. Nah maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat itu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
1: Wow.
2: Ya, kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya.
0: Ya, ya, luar ya,
1: biasa.
0: Ya.
1: Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Ya udah. Nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat. Ini karena faktor ini. Apa ya
1: teknis,
0: gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, okay. Ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari mana, Do?
0: Dari mana, Do? Mana, Do? Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan senada, Bang Benijo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ya.
1: Bang Erwin,
2: Erwin. Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Pertanyaan.
0: Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam.
0: Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dulu kita ke Jember?
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Langsung dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik, selamat.
4: Mas Erwin Senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Ya itu.
4: apa?
0: Iya, silakan,
1: silakan langsung.
4: Dalam kenal dan dalam sehat, langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini dengan sesuai ini ya, jawabannya ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang lama ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, Tete Dinda. Semuanya deh, salam hormat, salam sehat. Dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Semoga
4: Mas Yudi, Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama Tuhan. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih.
4: Selamat. Terima kasih banyak. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori Lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Rada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnama kalian judulnya Kami Putih sama Dumpit.
0: Kenapa?
5: Panafi. Lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat. Iya.
5: Okay. Lagu maaf, lagu Kasih Putih
0: yang Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Ita Purnama kalian.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama okay. Rumpis.
0: Pertanyaan lainnya? Ada lagi? Ya,
5: lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
0: Oh, siap.
1: Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
0: Oke.
5: Okay. Tapi pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
0: Oh, Neo Selawat. Oke.
5: Siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap, terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kaitan Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli, ada Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy,
0: Oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung, atau sama
1: dengan Kang Teddy atau Mas Erwin. Silakan, Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Yangan. Kalau saya kan nagrek Bandung nyincet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten
0: saya. Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, di momen ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang khusus guru religi. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebasaranmu, ST12.
0: Ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Iya, maksudnya bertanya itu kan.
0: Oke. Iya, iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan, terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang barusan dari itu. Kemudian RI juga salam buat di Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Kalia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan, selamat hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benijo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya. Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin.
2: Kang Teddy deh, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi itu jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad,
8: jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu. Gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil senada ini?
1: Senada.
8: Banyak.
1: Tanya aja lah. Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang pernah kita, ya manusiawi ya, kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap tanda kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk apapun tentang senada. Kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya, kalau ada jangan gini kita paling sebut tuh kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
1: Iya iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa di kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya, terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya message yang sama, bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, buat untuk lagunya Kang Teddy, buat Kang Teddy, tapi untuk senada gitu.
0: Jadi
2: kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa menjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam
8: pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, kok gitu? Bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain ya. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke.
8: Ya itu, jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik sih.
1: Ini yang salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China.
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya bahasa Mandarin. Wah, biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Pernah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: ya.
1: Itu
2: sih, setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalahnya arti gitu ya. Tantang aja karena
8: ada lagi Wi.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh Kang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Itu
8: karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
9: Nah itu dia kan. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wing ya.
9: Pastinya tetap berkarya.
8: Kayak ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
0: Wah, dekat Mbak Ita kita.
9: Kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Iya. Masjid Raya Bintaro.
9: Masjid Raya ya, cuma 1 menit dari rumah.
0: Oke. Masjid Raya. Wah, kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 1999 kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah sebenarnya diundang. Nah pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini ya punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, jadi kasih agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi dulu, boleh kata agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah itulah keluar apa kali itu album yang Selawat.
0: Oke.
2: Tahun 2000. Nah di situ kita aransemen, jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
9: Iya.
2: Kenangin kita nyanyi apa juga lah ya. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan apa akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album dengan Selawat. Nah itu jika bakalnya tuh berangkat sebenarnya jadi viral tuh.
9: Viral banget.
2: Karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke apa stasiun TV. Nah itu potensi viralnya sangat besar sekali. Nah itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah apa album itu kemudian viral. Kalau sekarang tentu sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari apa dari
9: label ya.
2: Label, labelnya Black Box begitu.
9: Oh, Black Box, sama dong.
2: Iya, double
9: platinum.
0: Oke.
9: Masya Allah.
0: Siap.
9: Biasa.
0: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
9: lagu religi atau lagu umum?
0: Pop pada umumnya. Ya,
2: pada umumnya. Nah, Kang Tedi.
9: Mangga.
8: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
9: iya bisa nasihatin diri, susah nasihatin diri sendiri tuh.
8: Iya susah. Itu dia bisa banget sih bikin lagu mau begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
9: Iya.
0: Baik kalau begitu.
9: Mantap.
0: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
9: dan nomor WhatsApp di 0811797279912. Ditunggu. Baik.
0: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
9: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Bagi rindu memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok suaranya jadi pada kecil? Halo. Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ica, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan Senada.
3: Ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Dengan Aidin,
0: maaf lahir
3: dan batin
0: dulu
3: ya, Mbak Ica.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada,
3: Kang Teddy, ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy nggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: Kang. Sama-sama Erwin,
0: nggak
1: bingung.
3: Sama KDM gitu ya?
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy, ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke
1: Baitul Maqdis. Betul sekali teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu Baitul
1: Maqdis.
3: Betul. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya sepuntaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kita ada
3: Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Ibu Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
4: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Jaganya banyak.
4: Mbak Ita, ya. Mas Yudi kok ngajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Gak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih lihat itu tiketnya.
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai ingat aduh iya. Gimana ya kalau
1: sampai meresap di dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
1: Siap. Oh, kegiatan lagi ya di luar musik ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Isa,
1: iya, salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
5: Lahirin memori orangku, Bayu di Ismail Waita, Bila Masari.
0: Siap.
1: Siap, Ayu.
5: Ya, saya akan langsung ke Nasid Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Banyak yang kenal sama Senada Nasid ya. Karena emang lagu-lagunya
1: langsung kenceng
5: menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti tadi sudah dokter juga sama dari Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa mancung ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Kebetulan kalau mau di Maluku sendiri
6: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk, pernah
5: itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti Aski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Baita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonter nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap belum nanti diceritain ya?
5: Iya deh ya,
0: siap
5: dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Salam belinya selalu menyentuh, selalu apa namanya
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat dan
1: mengingat
0: amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin salamnya.
5: Itu juga foto ini di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada. Leman.
7: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Budi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
7: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
7: Ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
7: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
1: Ya, silakan Bang Leman.
7: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Kota Magenda di Bandowoso, untuk Utu DPD Solok, dan semuanya tampak ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanah Lampung Mas Yudi.
0: Siap.
7: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
7: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
8: Selamat malam di bersama itu penambah itu penambah
1: tari. Benar Azim Al-Faiz.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
8: Kang Senada. Pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain bang?
0: Oke.
8: Okay. Itu pertanyaan saya.
0: Siap.
8: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
8: Iya, salam-salamnya buat Ibu Padu dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Ya, ada Bang Benigo di Manado, selamat malam, Minal Aidin wal Faizin.
1: Sama-sama.
8: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada
0: cukup tiga aja Bu ya, Bu.
8: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: Blackboard. Jadi Black kita memang nggak satu label, karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, yeah, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu keren banget. Apa namanya?
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya.
0: Di Malaysia. Ya,
1: Malaysia.
2: Di Malaysia.
0: Oke. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya di sorry, 2011-2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Rasa 2000 dan itu lumayan sih juga ya.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah ya. Royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke
2: oke.
0: Okay.
2: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Itu kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
1: Bagi-bagi dong yang dia
2: cari boleh sama traktir Mbak Ita.
1: Siap Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta ya, selamat malam.
9: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: yang
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan Pak.
9: Wow, Senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
9: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: A fans ya. Dari Bintaro, oke.
9: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
9: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia, menghadirkan keteduhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Iqbal.
9: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
9: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
9: Oh, banyak.
1: Yang paling.
9: Jagalah hati. Ada.
0: Okay.
9: Terus. Demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
9: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
9: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
9: Brunei,
1: Singapura,
9: Salam.
0: Ya. Oke.
9: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oke. Okay, okay. Ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
9: Ya sering juga sih ketemu, sering banget. Gitu.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
9: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kau tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
9: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Situar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu, masuk bal itu. Hati-hati bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong. Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
0: ya,
1: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
9: Saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
9: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
2: Terima kasih Kak Dwiki.
9: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
9: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di
9: semua.
0: Siap.
2: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
9: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
2: Saya boleh bicara tentang sedikit ya tentang
1: boleh silakan.
2: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
2: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Tanpa disebutnya Marzuki. Itu kalau salah, ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya, kalau dulu emang gitu.
2: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
2: Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
2: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
2: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
2: 3 bulan itu kita apa latihan vokal
1: ya, karena itu vokal betul.
2: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional masukin lihat Senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
1: ya,
2: gitu
1: ya.
0: Okay.
2: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
2: oh bisa juga sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
1: Yeah.
2: Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
2: MC, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Opi Jamalus.
2: Opi Jamalus.
1: Yeah.
2: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
2: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa? Pola-pola segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita

0: zamannya COVID tuh, bahkan kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat yang
1: kita
0: ya.
1: Yang kemarin rilis bulan Ramadan.
0: Nyanyi bareng di dapat dua apa?
1: Iya betul betul betul.
2: Baik.
0: Banget.
1: Alhamdulillah ya.
2: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik, kegiatan lainnya di luar musik?
0: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film,
1: aktor, ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
0: Beliau juga bikin beberapa film pendek.
1: Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
0: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
1: Ya. Mimpi kecil buat, untuk berkurban ya, untuk
0: betul,
1: ya
0: betul sekali. Untuk mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha
0: ya. Yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia si. Terus ada Mas Iqbal kerja di PP di
1: bank di, ya sebuah bank.
0: Bank. Lukman beliau wira swasta kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan yang guru vokal,
1: guru vokal,
0: musik, dan saya sendiri sebagai corporate trainer.
2: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
0: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
0: Ini lagu saya enggak tahu syairnya tadi.
1: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
2: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip. Akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
2: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
2: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
0: Kalau album itu kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
0: 17-an. Kalau satu album aja ada
2: 10?
0: 7-8, ya 3 kali aja tuh.
2: Ah, oke.
0: Ada sekitar 7-8
2: kali 17 ya?
0: 80-an, iya.
2: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
0: Belum single ya, single juga kan.
2: Single juga banyak ya.
1: Pastinya banyak lah.
0: Kita nggak tahu. Dia sekitar, nggak sampai 100 sih nanti adalah.
1: Puluhan ya kan, pastinya puluhan.
0: Puluhan.
2: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat. Dan Taubat. Kalau kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

1. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Plasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Oke, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Mianas, Nabire, Nias, Latani.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota Madinah.

0: Ku nada ini rata-rata dia mengayun, mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau keduanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya bidan nulis
0: ya. Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Iya dong. Silakan.
0: Oke, Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama Hai Jakarta.
2: Siap,
0: dengan Luis. Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo. Kan?
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan, Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini pada saatnya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada epic gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo,
1: Bang. Pertanyaannya Teddy, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, sahabat official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Wis teman Siara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala
1: Amin.
4: Karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doa lah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Beli. Kali.
2: Oh, baik. Okay, terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: antara apa? Ada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Eri? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas. Yeah,
5: ya, Madinah.
2: Ya, yeah. Oke. Okay. Ini ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya yang di sana itu yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
5: Nah, oke. Okay. Jadi di sana itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh.
2: Siap. Jadi, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Nah, itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke. Okay.
5: Aduh, judulnya. Kalau nggak salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya, sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz? Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kalau itu kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Punya nomor sejati itu di albumnya Falawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan dia nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan tuh sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul
1: Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
1: Mangga, Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi. Oh, ada. Kenapa Kang begitu, Kang Teddy?
1: Enggak ada. Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama Pak Neo Solawat yang mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk jadi lagu itu di DKI. Dinyanyiin gitu. Pahit ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Karena sesuai dengan motor kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu yang kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan sebenarnya.
1: Iya.
2: Siap tes. Masuk.
1: Ya, Kang Teddy. Ya, Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
5: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasa lah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Sesolawat Cina.
1: Iya.
5: Jadi taunya. Kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil itu diminta, Mpendi tolong dong buat anak kecilnya gitu. Dia nyanyi, ya Allah K-Woman Tian Han. Sebelum dia gitu, oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik
5: ya, nasyid. Tantangannya sebetulnya... sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Ya, hampir semua ya.
5: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, iya betul.
5: Memang ada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
5: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan besar buat Senada, betul.
2: Iya.
5: Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu. Dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita. Biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh. Syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Okay. Nah, apa syuting di sana? Kita di episode lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejarah itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan, sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
5: Dan nanti tanggal 2 Agustus Senada akan konser Nasyid Nostalgia.
1: Di mana, Kang?
5: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival, Menara Kuningan, bersama dengan Nasyid yang lain, di antaranya Soter Harotah, Mufiker, sama Senada.
1: Mantap, 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga
2: dong.
1: Yang lainnya
2: ya,
1: yang ada di Jabodetabek.
5: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
5: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request teman sehat sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
5: Ada yang baru dong, Mim, teman sejati.
3: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya. Kita
1: dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ada ya, Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama
0: teman-teman. Mbak Ita tuh sih.
2: Iya, ya ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya hilang-hilang mulu ya.
1: Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami lakukan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan rawat nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
4: Ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
4: Ada di bulan biasa.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan karena gini loh lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baik juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Senada Kids. Oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Prasatya dan Merauke Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan waktu telah menunjukkan pukul 23.51 menit menandakan waktu jamnya saya telah usai pada malam hari ini, edisi siang Rabu 27 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 23.51 waktu Indonesia Timur. Anda masih juga dapat bergabung ya di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di Prasatya RRI Jakarta. Dan demikian seluruh rangkaian acara kami Prosatu RRI Merauke Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan selanjutnya akan hadirkan untuk Anda satu buah renungan malam dengan judul Jangan Takut Berbeda, Justru Itulah Kekuatan. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa untuk esok hari. Tuhan memberkati Anda di malam hari ini.
1: Jangan takut berbeda, justru itu kekuatanmu. Di dunia yang sering mendorong kita untuk menyesuaikan diri, kita mungkin mulai merasa takut menjadi berbeda. Takut dianggap aneh, takut gagal, atau takut ditolak. Padahal perbedaanmu adalah kekuatanmu. Karena setiap orang sukses memiliki sesuatu yang unik. Mereka berani tampil berbeda, berani mengikuti jalan yang tidak biasa, dan bahkan berani melawan arus jika itu sesuai dengan tujuan mereka. Jika mereka menunggu untuk sama dengan orang lain, mereka tidak akan pernah mencapai sesuatu yang luar biasa. Jadi, jangan takut membuat keputusan yang berbeda dari kebanyakan orang, selama itu sejalan dengan nilai dan tujuanmu. Dan jangan pernah takut mengambil risiko yang orang lain anggap terlalu besar. Karena risiko itulah seringkali adalah peluang yang tersembunyi. Perbedaan juga berarti peluang untuk memberikan dampak yang unik. Karena dunia membutuhkan orang yang berani untuk berpikir berbeda, bertindak berbeda, dan bahkan menciptakan hal-hal baru. Jika kamu menahan diri agar sama dengan orang lain, kamu akan kehilangan kesempatan itu. Ingat, keberanian untuk menjadi berbeda adalah awal dari inovasi, kesuksesan, dan pengaruh besar dalam hidupmu. Jadi hargai keunikanmu, dan biarkan itu membawamu ke arah yang lebih hebat daripada yang bisa dibayangkan.

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini pendengar. Ya, untuk edisi siar hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Nah pendengar, di pagi hari ini senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran untuk pagi hari ini, dan tentunya juga untuk Anda semuanya tetap semangat menjalankan kesibukan-kesibukan Anda di hari ini pendengar. Ya, untuk Anda yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi ataupun juga di manapun itu, pastikan ya Anda tetap di siaran 94,8 MHz. Ya, karena di pagi hari ini ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali jumpa kita pendengar di siaran pada pagi hari ini, kami hadirkan pengajian Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ya, ayat 175 sampai 191 dengan Qori'ah Ikawati dan Sartilawah Syarifah Kiang SPDI. Selamat mendengarkan.

0: dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. Mereka berkata, "Sesungguhnya kamu adalah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Syuaib berkata, "Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kemudian mereka mendustakan Syuaib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159.

0: Papua Selatan terus memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah praktek korupsi di lingkungan pemerintahan. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas pagi ini yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Haryanto, inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, Inspektorat Provinsi Papua Selatan terus memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah praktek korupsi di lingkungan pemerintahan. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Pemerintah tidak pernah diam dalam upaya pemberantasan korupsi. Berbagai mekanisme pengawasan mulai diterapkan dari tingkat internal hingga pengawasan publik. Menurut pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah Ahli Madya Inspektorat Provinsi Papua Selatan, Laude Irja Ghazali, pemerintah melakukan 5 lapis pengawasan mulai dari pengawasan internal, eksternal, publik, aparat penegak hukum, hingga sistem pengawasan berbasis teknologi. Setiap instansi memiliki inspektorat yang bertugas memeriksa keuangan dan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prosedur. Selain itu, terdapat juga pengawasan dari BPK, BPKP, Ombudsman, dan partisipasi masyarakat.
2: Terkait dengan berani nggak kita ngelapor ketika kita melihat ada kejadian misalnya suap-menyuap atau gratifikasi. Orang banyak tahu ada pungli, tapi takut untuk melapor, takut dibalikin. Padahal tadi disampaikan Pak Jaksa tadi, ya, undang-undang sudah melindungi pelapor.
1: Laude Ghazali menyampaikan masyarakat juga diberikan akses untuk menyampaikan laporan melalui berbagai kanal resmi seperti SPAN Lapor dan layanan pengaduan pemerintah. Langkah tersebut diharapkan mampu menutup ruang terjadinya penyimpangan. Ia berharap generasi muda turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, mengingat kesadaran kolektif dinilai menjadi kunci dalam membangun budaya anti korupsi di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Satuan Reskrim Polres Merauke mengungkap kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis biosolar. Petugas menemukan aktivitas mencurigakan saat patroli rutin di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Rimbajaya, Kabupaten Merauke pada Selasa 14 April. Berikut laporan Ardi Razaki.
3: Polisi mengamankan terduga pelaku berinisial MNH, 35 tahun. Pelaku membeli biosolar subsidi seharga Rp6.800 per liter di 2 SPBU menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. BBM itu diangkut dengan mobil Mitsubishi L300 lalu ditimbun di gudang milik warga berinisial A. Pelaku berencana menjual kembali seharga Rp11.000 per liter. Dari penggeledahan, polisi menyita 845 liter biosolar dalam 3 drum plastik dan beberapa jerigen. Petugas juga mengamankan 1 unit mobil L300, mesin pompa, selang, aki, serta dokumen kendaraan. Kapolres Merauke AKBP, Leonardo Yoga menegaskan, BBM subsidi hanya untuk masyarakat yang berhak. Ia menyatakan tidak akan memberi ruang bagi penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi.
4: Sekitar pukul 14.00, petugas menemukan adanya dugaan tindak pidana, seperti yang dimaksud di bidang minyak dan gas bumi, berupa penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis biosolar. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa terduga pelaku memperoleh BBM jenis biosolar dengan cara membeli dari SPBU Ahmad Yani dan SPBU Parako dengan harga subsidi sebesar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan pemerintah dan menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. Kemudian BBM tersebut diangkut menggunakan 1 unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi PS8154AA yang memiliki kapasitas 60 liter.
3: Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Polres Merauke mengapresiasi informasi dari masyarakat serta akan terus memperketat patroli dan pengawasan distribusi BBM subsidi. Ardi Rasaki melaporkan.
0: Kapolsek Jagebob Ibtu Turhamun bersama PS Kanit Binmas Aibda Suroso melakukan monitoring pertumbuhan tanaman jagung tongkol binaan Polsek Jagebob. Kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Angger

Permegi, Distrik Jagebo pada Senin 25 Mei 2026. Tanaman jagung yang dimonitor merupakan milik Bapak Maksum. Personel melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi tanaman yang saat ini berumur 35 hari setelah tanam. Luas lahan jagung binaan tersebut sekitar 25 meter kali 100 meter. Hasil monitoring menunjukkan pertumbuhan tanaman jagung tumbuh merata dalam

0: dalam meningkatkan hasil pertanian. Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Merauke. Generasi muda diminta membangun integritas sebagai benteng utama dalam melawan korupsi. Pesan itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke saat berdialog dengan siswa SMA Negeri 3 Merauke dalam dialog bersama RRI. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Dalam dialog interaktif bersama RRI di SMA Negeri 3 Merauke, Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Paris Manalu mengajak para siswa untuk membangun integritas sebagai benteng utama dalam melawan korupsi. Paris Manalu menegaskan, integritas harus menjadi prinsip utama dalam kehidupan. Mengingat, orang yang berintegritas akan mampu menolak berbagai bentuk penyimpangan. Ia menjelaskan, nilai integritas dapat dibangun melalui kedisiplinan, kejujuran, dan ketaatan terhadap aturan yang sikap tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah.
2: Dan mungkin kalian ikuti perkembangan yang saat ini, kenapa saya harus memilih Musamus yang harus saya periksa yang paling utama di negeri ini? Ini adalah sentral. Bagaimana membangun Papua Selatan ini harus setara dengan pendidikan yang di Jawa. Ternyata di dalamnya ada dugaan kuat tindak pidana korupsi. Bukan 1 miliar, 2 miliar, bermiliar-miliar. Dan yang dalam waktu akan dekat akan kita segera umumkan naik ke penyidikan.
1: Menurut Kajari Merauke, Paris Manalu, pendidikan agama juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda dengan nilai moral yang kuat dapat menjadi dasar untuk menjauhi perilaku koruptif. Ia berharap para pelajar menjadi agen perubahan yang membawa budaya anti korupsi di tengah masyarakat. Dengan demikian, masa depan Papua Selatan diharapkan dapat dibangun oleh generasi yang berkarakter kuat. Jessica Ardana melaporkan.
0: Polsek Muting menggelar razia peredaran minuman keras lokal jenis Sopi di Kampung Enggol Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke pada Senin 25 Mei 2026. Razia dipimpin personel Polsek Muting berdasarkan informasi dari masyarakat tentang dugaan pembuatan dan penjualan Sopi oleh seorang warga setempat. Kapolsek Muting, Ibtu Melkianus Bunga, mengatakan, razia dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Personel mendatangi rumah terduga pelaku bersama septon basik-basik. Saat razia berlangsung, pelaku tidak ada di rumah, hanya keluarganya yang ditemukan. Petugas menemukan sejumlah barang bukti, yakni satu jerigen 5 liter berisi Sopi, satu kompor, satu panci berisi sekitar 20 liter rendaman bahan dasar Sopi, serta satu pipa besi yang disambung plastik bening sebagai alat penyulingan. Personel mengamankan seluruh barang bukti dan memusnahkan cairan rendaman bahan dasar Sopi di lokasi dengan cara ditumpahkan ke tanah. Kapolsek Muting menambahkan pihaknya akan memanggil terduga pelaku untuk diberikan pembinaan. Ia juga menghimbau masyarakat agar tidak memproduksi atau mengedarkan miras ilegal yang dapat mengganggu keamanan lingkungan. Sekian Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Mengenal peribahasa daerah Malin.
4: Ari denango veto kense mbakmu wikime mahuta sesahimo kemahita ani motif nango.
3: Artinya, masa depan bukan hanya tempat yang kita tuju, namun tempat yang kita ciptakan melalui pikiran, niat, dan dilanjutkan tindakan nyata demi banyak orang.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Ya, kami sampaikan informasi untuk Anda. Ya, yang pertama berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFS tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih, ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan, panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui tautan https://acfs.com/label/kompetisi/. Serta informasi terbaru melalui akun Instagram @acfs.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Ya, selanjutnya informasi disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu mau tambah daya listrik tapi masih mikir biaya? Tenang, sekarang waktunya lebih hemat, PLN menghadirkan promo Mei Laju Lebih Terang dengan diskon tambah daya 50%. Promo ini berlaku mulai 20 Mei sampai 2 Juni 2026. Khusus untuk pelanggan satu fasa, semua golongan tarif, pengajuannya cukup lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi, kalau listrik di rumah, tempat usaha, atau kantor mulai sering kurang daya, jangan tunggu nanti. Ayo tambah daya sekarang lewat PLN Mobile. Mari laju lebih terang, bangkit berdaya, maju bergaya. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

Ya, selanjutnya informasi dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Setia Karya Dharma Merauke Tahun Akademik 2026-2027. Ditujukan kepada lulusan SMA, SMK, MA, mahasiswa transfer, pegawai negeri sipil, pegawai honorer, serta seluruh masyarakat. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma Merauke menerima pendaftaran calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 1 dan 2 dengan rincian informasi program studi administrasi publik terakreditasi baik jenjang strata 1 atau S1 tanggal pendaftaran untuk gelombang 1 30 Maret sampai dengan 31 Mei 2026 dan gelombang kedua 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2026. Adapun waktu pendaftaran pagi pukul 8.30 sampai dengan 12 waktu Indonesia Timur dan sore pukul 15.30 sampai dengan 17 waktu Indonesia Timur. Tempat pendaftaran Kampus Setia Karya Dharma Merauke atau Gedung 23 Jalan Kuprik Kelapa 5 Merauke. Adapun fasilitas kampus, ruang perkuliahan yang telah dilengkapi dengan proyektor, laboratorium komputer, laboratorium bahasa Inggris, perpustakaan, internet center, unit kegiatan mahasiswa. Biaya pendaftaran gratis bagi orang asli Papua.

Ya, selanjutnya informasi dari Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru SMK Negeri 12 Kesehatan Merauke. Ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan sekolah menengah pertama di Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, Asmat, Pegunungan Bintang, dan sekitarnya. Dalam rangka mencetak dan mempersiapkan calon tenaga kesehatan yang profesional, terampil, berkarakter, dan siap kerja, maka SMK Negeri 12 Kesehatan Merauke membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 dengan ketentuan sebagai berikut. Pendaftaran via online dibuka 16 Juni sampai 18 Juni 2026. Verifikasi data dan seleksi 23 Juni sampai 3 Juli 2026. Pengumuman hasil seleksi 5 Juli 2026. Pendaftaran dibuka setiap hari Senin sampai Kamis pukul 8 waktu Indonesia Timur sampai 13 waktu Indonesia Timur. Dan untuk hari Jumat pukul 8 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Timur, bertempat di Sekretariat SMK Negeri 12 Kesehatan Merauke, Jalan Kamizaun Mopalama, Kelurahan Muli, Merauke. Adapun persyaratan, mengisi formulir pendaftaran, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, fotokopi akte kelahiran 1 lembar, pas foto berlatar biru ukuran 3x4 dan 4x6, masing-masing 3 lembar. Surat keterangan lulus sementara. Adapun syarat khusus, untuk program studi asisten keperawatan dan caregiver, tinggi badan 150 cm, untuk program studi farmasi klinis dan komunitas haruslah tidak buta warna. Untuk tes buta warna dan pengukuran tinggi badan akan dilakukan saat seleksi di sekolah. Biaya pendaftaran gratis bagi siswa berprestasi di bidang akademik, seni, dan olahraga dapat sertakan sertifikat atau piagam kejuaraan lomba. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Panitia SPMB di kontak person Bapak Daniel di 0812-4734-7541 atau Ibu Siti Amalia di 0851-8227-1264.

0: Ya, selanjutnya pendengar, informasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stie Saint Teresa Merauke yang beralamat di Jalan Nusa Barong nomor 1 Merauke telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 bagi lulusan SMA, SMK, dan paket C. Stie Saint Teresa memiliki dua program studi, yaitu Prodi Manajemen Terakreditasi Baik Sekali dan Prodi Akuntansi Terakreditasi Baik, serta sudah terakreditasi perguruan tinggi oleh BAN-PT. Pendaftaran gelombang 2 dimulai tanggal 1 Mei 2026 sampai 30 Agustus 2026. Dengan persyaratan, fotokopi raport dan surat keterangan lulus bagi lulusan 2025 dan 2026. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir SMA SMK sederajat 2 lembar. Fotokopi yang diserahkan harus sudah dilegalisir asli. Fotokopi KTP dan kartu keluarga 2 lembar, fotokopi KTP orang tua wali 2 lembar, fotokopi akta kelahiran 2 lembar, pas foto latar belakang merah untuk wanita dan biru untuk pria, ukuran 2x3 3 lembar, 3x4 3 lembar, dan 4x6 3 lembar. Pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui website http://pmb.saintteresa.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan datang ke kampus Stie Saint Teresa atau dapat menghubungi 0822-8222-0489 dan 0822-1120-6416. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kampung Muram Sari, Distrik Semangga, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah garapan, kami ulangi, sebidang tanah lahan garapan 2 bersertifikat milik Bapak Agus Dwi Prianto dengan nomor sertifikat M.841 yang terletak di Kampung Muram Sari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dengan ukuran luas 10.000 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara tanah drainase primer, sebelah timur tanah drainase sekunder, sebelah selatan tanah milik Bapak Agus Mangga III, sebelah barat tanah milik Bapak Yahyani. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Agus Dwi Prianto selaku pemilik tanah kepada Suparman selaku pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, supaya melapor ke Kepala Kampung Muram Sari, Distrik Semangga, selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Demikian ruang informasi masyarakat pendengar untuk Anda di pagi hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami hadirkan informasi pagi hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30%. Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama. Suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis terasa berbeda bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang hadir. Sebab dalam Idul Adha kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir bersama WNI dan diaspora. Kepala negara turut mengikuti salat Idul Adha berjamaah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di sana yang berada di perantauan. Sebab menurut WNI dan diaspora di Prancis, momentum Idul Adha bersama Presiden menjadi sangat spesial dan membanggakan. Sementara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Rabu 26 Mei 2026, Wapres hadir bersama Ibu Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya. Wapres dan keluarga tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan kedatangan mereka disambut pengurus masjid, para jamaah dan yang telah hadir sejak pagi. Kita ke informasi olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soehul Fikri sukses melangkah dalam 16 besar Singapore Open 2026 dan mereka menang di babak awal atas Fang Chileng dan Fang Jianli. Unggulan ketiga berhasil meraih kemenangan setelah bermain 3 game dengan skor 15-21, 21-17, 21-15 atas wakil Taiwan. Pemirsa dan pendengar, kita ke informasi pertama. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan tahun lalu. Faiz Putra dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kofifa menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarrejo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 ekor dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2026 lalu. Yang menambah bahkan dengan adanya peningkatan tersebut membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun para pembeli.
2: Yang juga membahagiakan bahwa yang kita kunjungi rata-rata mereka menyampaikan penjualannya jauh lebih signifikan dibanding dengan tahun lalu. Kalau misalnya yang kita kunjungi di Banjarrejo, Lamongan itu mereka punya stok 300 ekor. Pada saat kita ke sana hari Senin yang lalu, itu mereka sudah terjual 260 ekor dan katanya itu sudah meningkat 30%. Dibanding dengan penjualan di tahun 2025.
1: Sementara Kepala Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan sebanyak 23 sapi dan 49 kambing akan disembeli H+1 Idul Adha dan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pagesangan dan Gayungan.
3: Kurban sapi dan juga kambing di Al-Akbar akan dipotong H+1 tepatnya hari Kamis besok, termasuk kurban Pak Presiden, Gubernur dan sebagainya. Nah, distribusi daging kurbannya itu nanti mengarah ke masyarakat, kelurahan di Pagesangan dan juga Gayungan, Menanggal. Itu datanya dikolek dari data Kakin hari ini baru akan direkapitulasi, termasuk para lembaga sosial atau yayasan yang mengajukan permohonan ke Al-Akbar.
1: Pihak Masjid Al-Akbar memastikan bahwa pembagian hewan kurban tidak dilakukan di area masjid, namun akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata berdasarkan data Gakin atau keluarga miskin, lembaga sosial maupun yayasan. Faiz Putra melaporkan.
0: Pengurus Masjid Jami Baitur Rahman, Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara menerima satu ekor sapi kurban dari Presiden yang diserahkan melalui pemerintah Kota Pontianak. Sapi kurban ini memiliki bobot mencapai 1 ton. Kita simak laporan dari Muhammad Rokib dari Pontianak.
4: Penyaluran hewan kurban dari Presiden itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Ketua

0: sejak 1974 belum pernah menerima sapi kurban dari presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Syarif Mansur Harun Al-Qadri selaku ketua takmir masjid Baitur Rahman Batu Payang. Ia menyampaikan bahwa pihaknya langsung membentuk panitia pelaksana untuk proses penyembelihan hingga pendistribusian kepada warga yang melibatkan ketua RT dan RW.
1: Jadi waktu itu banyak nih pada ikan tuh wali kota mengenai ini. 4-5 kali datang dari sapi ini. Dia menjelaskan dari gambarnya bentuknya. Jadi kami ini bentuk panitia. Kan dia 20 orang dan sampai ke wali kota. Jadi wali kotanya ada yang teman saya itu, yang Mejian itu. Jadi yang menyalur ini, jadi panitia itu 20 orang. Jadi orang-orang lain tidak akan mengganggu.
0: Satu di antara warga Batulayang, Syarif Abdul Qadir Al-Qadri, mengaku senang dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batulayang sebagai pelaksana salah satu sapi kurban presiden.
2: Dari presiden itu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Terus selanjutnya nanti ke depannya, mudah-mudahan yang masjid yang belum mendapat si bantu presiden itu, semoga cepat dapat seperti Masjid Baitur Rahman yang ada sekarang ini.
0: Dalam penyaluran daging kurban ini, panitia dan pengurus Masjid Jami Baitur Rahman Batulayang menggunakan besek dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengurangi sampah plastik. Penerapan besek ini juga berlaku bagi seluruh pengurus maupun panitia penyelenggara kurban di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini adalah pemerintah Kabupaten Kediri yang mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan dari Anne Kusuma dari Kediri.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Parai. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Muhammad Solikin menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah, tetap peduli dan berbagi, khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan dan kebutuhan, khususnya untuk desil 1-2. Pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama. Dan yang kedua, bagi jamaah kita yang melaksanakan ibadah haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan, kelancaran dan kesehatan, ini harapkan kita bersama dan hasilnya makruh. Dan yang ketiga, bagi panitia kurban, ini berpesan melaksanakan sesuai syariat dan berkenan agama. Tentu mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi semua panitia, khususnya untuk melayani masyarakat yang melakukan kurban.
1: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Parai David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Parai menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
3: Ya, 2 lembu dan 4 kambing. 4 lembu dari yang satu dari Mas Bup, dari Mas Bupati Kediri. Kemudian yang satu dari Ibu Kofifah, Gubernur Jawa Timur. Kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
1: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dari Kediri kita ke Palangkaraya, Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras apabila kualitasnya menurun dan bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor bulog. Agak

0: Saya Bijaksana melaporkan dari Palangkaraya.
1: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
2: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perum Bulog Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi Bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
1: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu. 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
2: Sementara itu salah seorang warga kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras Dolok ini. Pada era tersebut ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
3: Bagus aja kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga, karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga harga, jadi jauh beda.
2: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kecerdikan menangkap peluang bisnis yang dikemas dengan inovasi yang unik membuat Tatak mampu mengepakkan sayap sukses lewat usaha sandal custom. Kami hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta bersama Rosihan Anwar.
1: Udah sebelumnya itu memang suka yang kayak jalan-jalan, jadi kayak motoran sama temen jalan-jalan gitu. Terus seringnya itu kalau kita terutama muslim itu kan karena kalau mampir di masjid gak ada sandal wudunya toh. Nah jadi di awal-awal itu memang untuk pengalaman pribadi aku.
2: Berawal dari keresahan sederhana yang ditangkap oleh Fitri Aryani, yaitu sulitnya mencari sandal untuk wudhu ketika singgah di masjid atau musola, serta pengalaman kerap tertukarnya sandal yang ia gunakan, membuat Fitri Aryani tergerak untuk membuka usaha yang unik.
1: Dengan teman-teman itu terus punya ide kalau kita jalan-jalan, paling enggak ada yang ditinggalkan pada saat kita wudhu, daripada dibawa pulang lagi gitu loh, paling enggak udah ditinggal aja sandalnya.
2: Ya, wanita berusia 46 tahun itu populer sebagai pemilik UMKM pembuatan sandal custom bernama Tatak by Sandal Wudhu atau sandalwudhu.net.
1: Nah, di awal itu ternyata kalau pakai yang sablon itu nanti luntur, baru dipakai wudhu beberapa kali luntur. Oh, jadi aku terus kepikiran kesini-kesini. Kayak jadi kayak bisnis juga ya, karena ternyata teman-teman juga pengen juga sedekah, gak cuma aku. Jadi awalnya aku cuma pesen paling cuma 1 kodi, 2 kodi gitu, rutin-rutin kepikiran. Oh berarti cari juga yang bisa ngadain, maksudnya pemesanan yang agak banyak, tapi juga dengan proses yang berbeda.
2: Pandemi COVID-19 yang bagi sebagian besar masyarakat menjadi masa suram perekonomian, melahirkan ide dan kreativitas baru dari brand Tatak by Sandal Wudhu. Fitri Aryani mencoba memberanikan diri untuk memperluas segmentasi pasar di kala pandemi tengah mengganas.
1: Jadi karena di corona itu juga ngaruh kayak pada saat itu kalau sandal wudhu aja segmennya kan cuma satu. Terus ternyata bencana itu juga ngaruh di bisnis toh pada saat itu. Jadi aku kepikiran yang awalnya sandal wudhu terus custom nama. Jadi custom nama nanti segmennya bisa kayak yang ini. Contoh itu nanti ke SDIT, perusahaan yang mau branding. Jadi nama perusahaannya, jadi branding juga charity gitu-gitu. Jadi sedekah tapi juga nanti nulisin nama, entah nama brand, nama perusahaannya. Terus kesini-kesini juga, oh ngerambah juga di oleh-oleh gitu.
2: Fitri Aryani menjalankan Tatak by Sandal Wudhu sebagai usaha keluarga. Bersama sang kakak, Farus Daryadi, dirinya mulai mengembangkan usaha sandal custom tersebut sejak tahun 2019 silam. Menariknya, usaha itu turut terbantu ketika mengikuti program pelatihan Brinkubator yang diadakan oleh Rumah BUMN Yogyakarta.
1: Aku juga dulu kan ikut awal kan ikut kelasnya di BRI. Jadi kadang yang unik itu bahwa mentornya itu sebenarnya sudah jadi pelangganku. Nanti terus ketemu di kelas itu biasanya kan nanti ada pengenalan toh, produknya apa, oh ini lah. Lah aku udah make gitu, kadang oh udah gitu. Seru juga. Terus kadang kalau lihat di pengalaman, kadang di jalan sandalku dipakai. Jadi kadang oh punya aku, padahal mereka enggak ngerti bahwa itu produk kita. Ya mungkin karena apa sih juga kita belum begitu besar juga toh. Jadi kadang hal-hal sederhana juga kadang udah lebih ngena sih.
2: Selain program Brinkubator yang diinisiasi Bank Rakyat Indonesia, Fitri Aryani juga terbantu kucuran kredit dan berbagai program pendampingan dari bank plat merah tersebut sejak awal merintis usaha.
1: Kalau kur bicara kur nggak bisa dipungkiri tetap membantu kita UMK kan, maksudnya dengan istilahnya keterbatasan modal, terus ada pembiayaan, paling nggak kayak suntikan dana itu nggak bisa dipungkiri, bikin kita juga roda ekonominya kan muter kan. Terus juga keringanan jadi bunganya juga apa sih istilahnya, jangkanya kan juga kita bisa milih entah yang mau 1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun gitu.
2: Sementara itu, Farus Daryadi yang memimpin lini produksi sandalwudhu.net berujar menjaga kualitas produk menjadi cara utama selain inovasi agar tetap dapat eksis di bisnis alas kaki atau sandal custom.
3: Yang jaga itu produksinya itu. Iya. Jadi biar itu kalau pakai enggak awetnya enggaknya itu kan bagusnya kan biasanya lemnya biar enggak lepas kan gitu jaganya.
2: Pak Rusdaryadi pun tak muluk-muluk. Ia dan keluarganya berharap Tatak Bayi Sandal Wudu terus dapat menunjukkan eksistensinya dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Kampung Danukusuman, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
3: Ya, jalannya ya masih jalan terus ini. Jadi ada juga banyaknya kurangnya ada. Ya, belum apa ya. Malunya itu biar ada terus ya, harapannya itu maju.
2: Inovasi pun terus dilakukan kakak beradik Fitri Aryani Farusdaryadi. Salah satunya sejak 2023 silam, sandalwudu.net mulai memproduksi sandal beraksara Jawa sebagai oleh-oleh khas dari Kota Yogyakarta. Pendengar, Tatak Bayi Sandal Wudu yang diambil dari ungkapan bahasa Jawa yaitu tatak, tetek, tutup yang bermakna ketabahan, stabilitas, dan kekuatan telah menjadi inspirasi bagi Fitri Aryani untuk menciptakan produk sandal yang berkarakteristik kuat, stabil, dan tahan lama.
1: Kalau harapannya paling enggak tetaplah lebih berkembang. Berkembang itu berarti juga nanti terkait alatnya juga berkembang.
2: Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Informasi dari Yogyakarta tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, namun kami pastikan kami akan terus menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri, sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke. Karena pagi hari ini atau juga nanti tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Sapapsel ya. Dan tentunya juga di pagi hari ini dengan topik membangun SDM Papua Selatan yang sehat, cerdas, berkarakter melalui pemberdayaan ekonomi OAP yang produktif, pendengar. Nah, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke ya. Dan nah, pendengar, di pagi hari ini di program Opini Pagi ya, Anda bisa memberikan opini-opini Anda dengan satu buah topik yang akan kami hadirkan di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang sudah larut ya dengan segala kesibukan Anda ataupun juga yang sedang menikmati suasana hari liburnya, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya, tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar di pagi hari ini ya, untuk Anda semuanya yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi ataupun juga dimanapun itu yang bisa mendengarkan, pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambaksari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Untuk itu saya, Bupati Merauke, Yosef Ladip Gepse, SHLLM, atas nama pemerintah Kabupaten Merauke dan keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Merauke. Mari jadikan semangat kurban sebagai inspirasi untuk membangun Merauke yang aman, damai, harmonis, dan sejahtera. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Merauke. Wassalamualaikum.

Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan pendengar selanjutnya, ya kami ajak Anda untuk mendengarkan dialog interaktif Sapapsel dengan topik Membangun SDM Papua Selatan yang sehat, cerdas, berkarakter melalui pemberdayaan ekonomi OAP yang produktif, bersama presenter Jessica Ardana. Selamat mendengarkan.

Mas Ari, studio masuk. Studio masuk. Halo? Studio masuk.

0: Dengar dan saksikan Sapapsel, suara aspirasi Papua Selatan. Suara aspirasi, wujudkan solusi.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini kembali lagi bersama saya Jessica Ardana dalam program Sapapsel, Suara Aspirasi Papua Selatan. Ini merupakan program kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama Radio Republik Indonesia Merauke. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun sumber daya manusia Papua Selatan yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pemberdayaan ekonomi orang asli Papua yang produktif. Dan Anda juga dapat memberikan komentar atau pertanyaan melalui memberikan pertanyaan di kolom komentar YouTube channel RRI Merauke atau berdialog langsung dengan para narasumber yang telah hadir dengan menelpon di nomor 0971-333-0745. Dan telah hadir bersama kami pada pagi hari ini, yang pertama saya sapa terlebih dahulu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan, Bapak Fidelis Ngol, SPD, MPD. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Pagi, ya kabar baik.
1: Ya, selanjutnya ada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan, Ibu Ancelina Ukarop. Selamat pagi Ibu.
3: Ya, selamat pagi.
1: Selanjutnya ada Kepala Bidang Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan, Bapak Yunus Yot, STH, MAP. Selamat pagi, Bapak.
4: Selamat pagi, shalom untuk kita semua dan saya sapa untuk kita sekalian. Terima kasih.
1: Iya, program Sapapsel ini juga disiarkan secara langsung di 4 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan juga Bovendigul. Sehingga bagi Anda yang ingin bertanya, bisa memberikan komentar atau juga menelpon langsung ya, pemirsa. Yang pertama mungkin saya ingin bertanya ke Bapak Kadis. Bapak, mungkin saat ini bagaimana Bapak melihat kondisi pembangunan SDM orang asli Papua di Papua Selatan? Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih. Memang kita bicara mengenai SDM sesuai dengan topik yang sudah disiapkan, yaitu membangun SDM Papua Selatan yang sehat, cerdas. Ya. Saya pikir kehadiran Provinsi Papua Selatan ini benar-benar melihat secara bijaksana untuk betul-betul memperhatikan sumber daya manusia Papua Selatan. Papua Selatan untuk ke depan bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Itu fokus untuk pemerintah Papua Selatan.
1: Iya, ya, kalau untuk program-program sendiri, apakah ada program yang mendukung untuk membangun SDM orang asli Papua sendiri nih Pak?
2: Program untuk untuk mendukung SDM Papua Selatan, ya, sesuai kewenangan, ya, kewenangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada beberapa penanganan sesuai kewenangan, ya. Di situ pula terbentuk sumber daya manusia Papua Selatan. Yang pertama, kewenangan menangani panti-panti asuhan, di mana panti-panti asuhan yang ada di Papua Selatan dan juga di 4 kabupaten cakupan ini rata-rata anak-anak Papua, ya. Anak-anak Papua, dan sesuai program pemerintah daerah dan khususnya program Pak Gubernur sendiri untuk bagaimana memperhatikan sumber daya manusia dan juga diberikan kesejahteraan atau biaya hidup mereka dari dana otsus sendiri. Jadi kami fokus ke anak-anak Papua Selatan yang lebih ke panti asuhan sesuai kewenangan. Dan rata-rata anak-anak yang tinggal ini kan anak-anak Papua, ya, anak-anak Papua di mana betul-betul kita mengangkat martabat mereka sehingga masa depan mereka bisa baik, ya. Terutama dalam hal ini mereka bisa sehat, ya, dan bisa belajar dengan baik demi masa depan tanah Papua yang maju seperti daerah lain di Indonesia. Demikian.
1: Ya, kan kemudian 4 kabupaten ini kan cukup luas ya Pak ya. Bagaimana strategi atau sinergi dari pemerintah provinsi sendiri bersama pemerintah kabupaten Pak?
2: Ada mitra dinas kami di 4 kabupaten cakupan, ya, yaitu dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ya, di mana coba kami kolaborasi dan juga untuk bukan saja perhatian kepada sesuai kewenangan untuk menangani panti asuhan, tetapi juga ada kelompok-kelompok usaha, kelompok usaha UAP yang juga kami punya program itu, ya, program ada yang diberikan secara tunai kepada kelompok usaha UAP khususnya, dan juga ada kelompok yang diberikan bantuan berupa barang, ya, berupa barang terutama di empat kabupaten cakupan. Di Merauke saja ada 3 kelurahan yang tahun ini 2026 akan kami berikan bantuan barang, khususnya di perkebunan jenis barang untuk perkebunan dan perikanan. Ya, ada 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Kamaidoga, Kelurahan Kelapa Lima, dan Kelurahan Kemundu. Kemundu ini sesuai dengan pengajuan permohonan dari setiap kelompok yang ada di Kabupaten Cakupan di Papua Selatan. Di Bovendigul ada satu kelompok yang mengajukan permohonan, yaitu usaha batu bata, khusus orang asli Papua yang punya usaha batu bata di Bovendigul, dan juga ada 2 kelompok juga di Kabupaten Mapi. Ya, yang Kabupaten Asmat tahun ini tidak mengajukan permohonan. Kami berharap supaya tahun depan, ya, bisa masukkan permohonan untuk apa usaha kelompok khusus UAP. Nah, ini yang kami tahun ini layani, ya. Selain kami berikan bantuan kepada panti asuhan dan juga kepada kelompok usaha khusus UAP di Papua Selatan dan di 4 kabupaten cakupan.
1: Baik, terima kasih Pak Kadi. Saya bergeser ke Ibu Ancelina terlebih dahulu. Ibu, kemudian bagaimana upaya bidang PPPA ini dalam mendukung perempuan agar lebih mandiri dan produktif, Ibu? Sesuai judul kita pada pagi hari ini, ya, Bu, ya. Silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih. Saya sapa untuk pemirsa yang dan pendengar yang ada di Merauke dan juga di Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Bahwa sesuai dengan topik kita hari ini, membangun SDM Papua Selatan yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Bagaimana melalui pemberdayaan ekonomi UAP. Khusus kami di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, terutama kami bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mempunyai tugas utama, yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, pengarusutamaan gender, dan perlindungan perempuan. Untuk kualitas hidup perempuan sendiri itu lebih ke bagaimana kita melihat pemberdayaan, ada pemberdayaan ekonomi, hukum.

0: harus dilakukan terus menerus, terutama pemberian modal usaha dan juga ada pelatihan-pelatihan. Tetapi kami di bidang yang sudah kami lakukan itu pemberian bantuan modal kepada kelompok-kelompok perempuan. Di tahun 2024 itu kami lakukan di 4 kabupaten, di Merauke, Mapi, Bovendigul, dan Asmat. Dan di 2026 ini itu hanya di 2 kabupaten, di Bovendigul dan di Merauke. Dengan efisiensi yang terjadi sehingga 2 kabupaten ini tidak kami akomodir di tahun ini. Mungkin di tahun berikut kalau itu anggaran mencukupi berarti akan tercover di 4 kabupaten. Bantuan yang kami berikan itu bantuan tunai langsung kepada kelompok-kelompok usaha. Karena kami melihat bahwa pemberdayaan perempuan khusus untuk ekonomi ini kompleks, masalahnya kompleks. Misalnya ada perempuan yang dia duduk jualan pinang, dia duduk jualan sayur, dia buat rajutan. Kami tidak bisa hanya memberikan di satu, tetapi harus tercover untuk semua. Untuk meningkatkan ekonomi perempuan dan juga dalam keluarga itu sendiri. Itu program yang ada di pemberdayaan perempuan untuk di provinsi. Dan kami tidak hanya lihat satu kabupaten, tapi ini tercover semua di 4 kabupaten ketika anggaran itu mencukupi.
1: Okay. Iya Ibu, terima kasih. Kemudian Ibu kalau melihat di lapangan saat ini, biasanya apa sih Ibu persoalan yang dihadapi oleh perempuan orang asli Papua ini sendiri, baik dari segi ekonomi maupun sosial? Silakan Bu.
0: Iya, untuk dari sisi ekonomi, mereka ini perempuan-perempuan pekerja. Mereka apa dalam kehidupan setiap hari mereka itu bekerja untuk bagaimana menafkahi keluarga mereka. Jadi hari ini kita harus membuka ruang atau akses kepada mereka. Terutama saya melihat bahwa tidak ada akses-akses yang tersedia bagi mereka untuk misalnya ketika perempuan itu dia membuat rajutan, tapi harus ada akses untuk bagaimana sampai dengan pemasaran dan dia bisa mendapatkan hasilnya. Akses-akses ini yang terbatas. Kita tidak membuka ruang-ruang itu. Sehingga, dan juga kita kurang memberikan pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan kepada perempuan ketika dia berusaha atau juga bagaimana ada edukasi untuk pengelolaan keuangan yang baik. Ini yang memang kurang. Tapi di satu sisi dia punya kelebihan, dia mampu untuk mencari, berusaha untuk bagaimana menghidupi dia sendiri dan juga keluarga dia. Hanya yang harus kita dari sisi pemerintah melihat itu bagaimana membackup dengan memberikan modal yang lebih dan juga membuka akses-akses ekonomi yang tersedia bagi perempuan, terutama perempuan asli Papua, untuk mereka bisa juga mendapatkan ruang-ruang untuk bagaimana memasarkan hasil-hasil yang mereka usaha.
1: Iya Ibu, kemudian kalau tidak jarang juga ya Bu, ya kadang terjadi di Papua Selatan ini ada pelecehan terhadap perempuan. Nah kemudian bagaimana dari bidang pemberdayaan perempuan ini menciptakan atau membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan Bu?
0: Iya, kami di pemberdayaan perempuan selain pemberdayaan juga memberikan perlindungan terhadap perempuan dari diskriminasi dan juga kekerasan. Kami membangun komunikasi dengan kabupaten, 4 kabupaten pemberdayaan perempuan yang ada di 4 kabupaten untuk bagaimana melakukan kampanye-kampanye sosialisasi untuk mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Juga kita melakukan komunikasi dengan mitra-mitra kita seperti kejaksaan, kepolisian, untuk bagaimana ketika ada pelaporan kekerasan yang terjadi ini bisa ada penanganan perlindungan kepada perempuan itu sendiri. Dan memang kami di Papua Selatan kekerasan ini

0: cukup tinggi, dan memang masih banyak perempuan yang belum berani untuk bersuara, menyampaikan apa yang mereka alami dalam diri mereka ketika mereka mengalami kekerasan. Ini masih kurang, sehingga yang harus kami lakukan ya bagaimana melakukan edukasi-edukasi, dan juga tidak hanya kepada perempuan tapi anak-anak juga yang ada di lingkungan sekolah. Beberapa waktu kerjasama kami dengan pemberdayaan perempuan kabupaten, kita sudah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah dalam bulan ini, itu bagaimana untuk menekan kekerasan yang terjadi. Kita melakukan sosialisasi bullying, perkawinan dini, dan kekerasan-kekerasan lain. Ini mungkin bentuk-bentuk yang bagian dari bagaimana kita melakukan edukasi dan sosialisasi untuk mengurangi kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Papua Selatan.
1: Baik, terima kasih Bu Ancelina. Saya bergeser terlebih dahulu ke Bapak Yunus. Bapak mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa bagaimana kondisi perlindungan anak di Papua Selatan saat ini, Pak. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Saya sapa untuk kita sekalian pemirsa yang ada di Provinsi Papua Selatan, itu Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Bovendigul, dan Kabupaten Asmat. Ya, selamat pagi, shalom untuk kita sekalian. Baik, terima kasih. Sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, bagaimana untuk membangun SDM Papua Selatan yang sehat, cerdas, berkarakter melalui pemberdayaan ekonomi orang asli Papua atau produktif. Ya, ya untuk memperdayakan orang asli Papua ya. Ya. Memang itu saya rasa itu lebih penting sekali yang harus kita lakukan di saat ini. Memang saya dari Dinas Sosial yaitu bidang rehabilitasi. Ya. Bidang rehabilitasi sosial dan jaminan sosial. Lebih khusus untuk kita menangani panti dan juga melihat bagaimana anak-anak yang ada di jalanan. Lebih khusus orang asli Papua. Ya. Tahun lalu kami lakukan pendataan khusus untuk ada di anak-anak yang jalanan ya. Jadi kami lakukan pendataan itu. Setelah selesai pendataan dan ya kami mempersiapkan untuk tempat untuk kita membina di dalam ya tempat itu, tetapi ada beberapa kendala. Nah, sehingga kami tidak lakukan itu. Dan pada saat itu juga kami sampaikan ke dinas-dinas sosial yang ada di beberapa kabupaten. Ya, kita lihat itu juga sama semua. Ya, anak-anak Papua yang ada di jalanan, ya mereka minuman-minuman yang tidak diharapkan oleh orang tua dan juga oleh pemerintah melakukan hal-hal itu. Ya, sehingga bagaimana harus kita merangkul mereka untuk membina itu. Iya. Namun demikian kita lihat di situ, ya masalah tempat hampir di setiap kabupaten juga di provinsi. Memang untuk membina anak-anak ini tidak semudah yang ya kita lihat di media sosial. Ya seperti harus begini, tapi tidak mudah seperti itu. Ya harus ada tempat-tempat khusus yang ya kita bina mereka sehingga bagaimana anak-anak ini bisa berhasil dan atau cerdas dan sehat dan produktif itu. Memang kita lihat itu ini tema ini saya rasa ini penting pas betul apa yang kita lakukan itu. Nah, dengan demikian sehingga sampai kita masuk di tahun 2026 ini memang ya data kami masih ada, tetapi data itu bertambah terus kita lihat. Ya. Bertambah terus itu. Jadi, nah ini suatu pergumulan untuk kami semua dari Provinsi Papua Selatan dan semua kabupaten yang ada. Bagaimana caranya untuk kita harus rangkul anak-anak ini, lebih khusus anak-anak asli Papua. Nah, sehingga bagaimana untuk kita menjamin masa depan mereka. Ya, karena apa? Karena mereka ini untuk masa depan membangun Papua Selatan. Ya, ya, karena itu, ya, ke depan ini kita, tadi Bapak Kepala Dinas sudah sampaikan, bagaimana supaya kita, program ini kita luncurkan, itu program Panti Asuhan Sentral atau Panti Asuhan Integrasi. Untuk kita sudah ajukan ke tahun 2027. Ya, saya pikir ini dukungan kita bersama-sama dari 4 kabupaten yang ada dan juga lebih khusus juga untuk pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan. Kalau tempat ini sudah ada, saya pikir anak-anak kita bisa menampung dan juga kita bisa memberikan jaminan sehingga bagaimana kesehatan mereka, dari ekonomi mereka, ya, sehingga lewat itu ya ke depan itu anak-anak Papua juga bisa bersaing dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah singgung tentang panti asuhan. Kita di pemerintah daerah ini belum ada panti asuhan. Ya, kita sementara masih jalan itu bersama-sama dengan mitra kerja itu dengan beberapa swasta. Ya, kita di Papua Selatan ini ya jumlah panti asuhan yang kita data dan kita ya melihat itu ada 37. Itu 4 kabupaten. Ya, 37, dan tahun lalu kita sudah buat ya suatu program untuk meluncurkan itu kursi-kursi roda dengan juga permakanan. Ya. Permakanan untuk kita berikan kepada panti asuhan. Ya. Ya, sehingga bagaimana di panti asuhan itu juga anak-anak Papua semua. Ada anak-anak Papua. Ya, saya lihat ya waktu itu perkembangannya bagus. Tapi di tahun ini ya kita lihat dari efisiensi sehingga ya program kita juga terbatas, tidak sampai ke sana. Hanya diputar di sekitar Kabupaten Merauke. Nah, itu juga saya lihat bagus bagaimana ya di dalamnya juga di situ ada anak-anak Papua. Yaitu ya mereka juga saya lihat ingin, mereka juga mau maju bagaimana untuk menjadi yang terbaik untuk melibat di dalam pembangunan ini, ya, mungkin itu.
1: Iya, tadi Pak Yunus sampaikan bahwa masih banyak anak-anak yang di jalanan ya Pak ya, mungkin menghisap iPhone, mengonsumsi miras atau mungkin putus sekolah ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak faktor yang menjadi penyebab mereka masih ada di jalanan Pak?
2: Ya, penyebabnya kita lihat yaitu dari sisi ekonomi, itu penyebab pertama. Tadi Ibu Pemberdayaan tadi sudah sampaikan, memang kita lebih khusus untuk keluarga orang asli Papua ini betul-betul harus ada perhatian khusus. Nah, sehingga lewat pembekapan itu mereka bisa melihat anak-anak. Ya, karena kita lihat penyebab ini orang tuanya tidak mampu untuk membiayai bahkan juga ekonominya untuk mendukung mereka. Nah, sehingga anak-anak ini bisa dilepas atau bisa ada di jalanan. Ya, mereka ingin mau makan, ya terutama dari itu sehingga mereka bisa langsung bergabung ke hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Itu penyebab pertama. Penyebab yang kedua, kita khusus orang Papua, saudara-saudara atau di keluarga-keluarga, ini juga belum ada kesadaran. Nah, oleh karena itu, gereja betul-betul harus membina untuk memberikan pemahaman, kesadaran. Ya, perkembangan-perkembangan yang sedang berkembang yang kita lihat ini. Nah, itu. Tetapi belum ada kesadaran sampai ke situ sehingga ya pola-pola lama, ya, hidup lama yang sudah terbiasa yang kita pakai di kampung-kampung, saya pikir itu seperti begitu masih ada. Jadi sampai ke datang ke kota pun mereka masih pakai pola itu sehingga tidak melihat perkembangan. Nah, akhirnya anak-anak ini bahkan orang tua pun juga ya yang tadi bagaimana untuk memperdayakan ekonomi orang asli Papua. Nah, jadi itu, jadi memang mereka butuh melalui pemberdayaan itu, ekonomi itu, sehingga mereka juga bisa sehat dan mendorong anak-anak untuk bisa ke sekolah dan bisa untuk masa depan. Begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Yunus. Saat ini sudah ada salah satu penanya, Bapak dan Ibu dari Dwi di Semangga, Merauke. Selamat pagi Narsum, izin bertanya kepada Bapak Kadis. Saat ini kalau kita lihat di Papua Selatan, anak-anak IBAM semakin banyak. Bagaimana Dinsos dan PPPA ini melakukan pendampingan dan pembinaan pemulung yang juga meresahkan karena lebih ke tindak kriminal seperti pencurian. Silakan Pak Kadis.
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kita bicara mengenai penanganan anak-anak IBON, ya. Ini memang pekerjaan yang besar, ya. Pekerjaan yang besar, dan pada hari ini, ya, kami Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami kesulitan itu pertama fasilitas atau tempat, ya. Tempat untuk bagaimana kita menampung mereka, merehabilitasi mereka dengan baik, dan di situ ada pembinaan-pembinaan yang secara khusus ditangani kepada anak-anak ini, ya. Karena kita tahu persis bahwa kenapa anak ini dia harus bisa bebas dan bergabung dengan komunitas IBON. Yang pertama tadi sudah disinggung bahwa memang faktor pertama adalah ekonomi, ya. Ekonomi, sosial, ya, pendidikan, keluarga yang terbatas, di usia yang muda harus berkeluarga. Akhirnya orang tuanya tidak perhatikan secara baik, ya. Sehingga anak-anak ini harus, ya, bertanggung jawab sendiri untuk hidup. Dan ini memang juga dengan adanya program pemerintah untuk bagaimana menangani anak-anak IBON ini secara baik untuk merehabilitasi mereka. Ya, tahun ini kami sudah ajukan untuk segera, ya, segera apa pengajuan untuk pembentukan untuk membangun satu panti asuhan terintegrasi, panti asuhan inklusi terintegrasi satu kawasan, untuk, ya, untuk bisa menangani dan merehabilitasi anak-anak ini, ya. Saat ini kita mengalami kesulitan tempat, ya. Banyak program pemerintah yang dilaksanakan untuk penanganan anak-anak ini sehingga tidak meresahkan masyarakat lingkungan di Kota Merauke, sehingga banyak hal-hal negatif yang mereka lakukan. Pertama pencurian, kekerasan dan lain-lain. Ini memang sudah disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Pak Gubernur untuk anak-anak ini dilihat, diperhatikan secara serius, sehingga ke depan tidak mengalami peningkatan jumlah anak-anak IBON lagi. Cuma kita memang mengalami satu kesulitan, yaitu tempat, ya, atau wadah atau panti, ya, untuk kita menangani anak-anak ini, ya. Kami berharap dengan, ya, mudah-mudahan dengan adanya berakhirnya efisiensi, ya, ya, itu sudah ada program itu, ya, penanganan anak-anak IBON dan juga pembangunan panti asuhan terintegrasi ini, ya. Ini gunanya untuk apa? Untuk bisa merangkul semua anak-anak ini, kan anak-anak ini dari 4 kabupaten ini yang sekarang ada di Kota Merauke, ya, yang ada di Kota Merauke, dan kita tidak bisa pulangkan mereka, harus kembalikan ke kabupaten mereka masing-masing, tidak bisa. Ini sudah provinsi, di mana pemerintah provinsi secara bijak harus melihat total keseluruhan 4 kabupaten ini, sehingga ini tanggung jawab kita semua. Ya, dalam hal ini tanggung jawab provinsi untuk menangani secara serius dan melihat secara keseluruhan, ya, 4 kabupaten cakupan ini. Dan anak-anak ini generasi Papua Selatan masa depan, dan memang ini sudah ada program, cuma kita kendala pertama adanya efisiensi dan juga belum punya tempat untuk kita merehabilitasi mereka. Dan kita tahu persis, dan itu memang sangat meresahkan. Ya, sangat merasakan, kita lihat sendiri, kita betapa hal-hal yang tidak diinginkan mereka lakukan. Dan terima kasih atas masukan, ini sudah ada program, cuma kita mengalami kendala. Hanya itu saja, ke depan mudah-mudahan dengan adanya tahun depan sudah kembali normal lagi ya keuangan daerah, sehingga kami akan memperhatikan hal tersebut. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis. Semoga terjawab ya kepada Ibu Dwi di Semangga. Siap. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Maria di Kepimapi. Peran dinas untuk pemberdayaan perempuan yang sudah dilakukan, apakah sejauh ini sudah memberikan bantuan seperti modal usaha agar dapat memperoleh hasil atau gaji sendiri dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga? Mungkin ini dijawab Ibu Ancelina ya, silakan.
0: Ya, terima kasih untuk Ibu Maria di Kepi. Kami dari pemberdayaan perempuan dengan memberikan modal usaha kepada kelompok-kelompok perempuan yang melakukan usaha-usaha itu, memang kami belum bisa mengukur apakah mereka ini sudah mampu untuk maju dalam usaha, tetapi dengan bantuan yang kami kasih ini dapat membantu kelompok-kelompok perempuan yang melakukan usaha itu untuk lebih mandiri dalam meningkatkan usaha-usaha mereka. Kami selaku pemerintah dengan memberikan bantuan-bantuan modal itu, kami berharap bahwa dengan bantuan yang kami berikan ini akan memperkecil kekurangan yang ada di setiap kami perempuan-perempuan yang melakukan usaha di setiap kelompok-kelompok perempuan. Memang bantuan yang kami berikan ini masih sangat terbatas, sedikit atau kurang, tetapi komitmen kami pemerintah bahwa dengan memberikan bantuan pemberdayaan kepada setiap perempuan dalam setiap program yang kami lakukan di setiap tahunnya ini akan sangat membantu kepada setiap perempuan, terutama dalam program yang sudah kami laksanakan di tahun 2024 dan 2026 ini memang bersumber dari dana otsus untuk terutama perempuan-perempuan asli Papua yang fokus di bidang ekonomi. Dan untuk meningkatkan peningkatan pendapatan bagi perempuan itu sendiri, ini kembali kita harus benar-benar dengan menerima bantuan itu kita lebih fokus dalam berusaha untuk meningkatkan apa yang kita sudah dapat dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Ancelina. Bapak dan Ibu, mungkin setelah ini kita akan lanjutkan perbincangan kita ya, pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
4: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku kerungu lo salamu, tombo kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
13: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
6: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, Jazz Up Your Life.
14: Kanal Kenangan RRI.
15: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan.

0: Iya, selamat pagi pemirsa dan pendengar RRI, masih bersama saya Jessica Ardana dalam program Sapapsel. Dan saat ini sudah ada salah satu penanya lagi kepada Bapak Yunus. Ini izin Bapak, untuk perlindungan anak, perkembangan teknologi berdampak terhadap kasus bully kepada anak. Dan ini terjadi di beberapa anak yang mendapat bully di sekolah. Untuk pendampingan kepada anak dari dinas, apa yang dilakukan? Silakan Bapak, dari Bapak Johan di Asmat, silakan. Asmat, ya.
1: Oh ya. Terima kasih Pak Johan dari Kabupaten Asmat. Untuk perlindungan anak ini memang kita lihat bagaimana untuk kita perlu harus backup bersama-sama. Untuk peningkatan teknologi yang sedang kita jalani dan ikuti perkembangan yang sekarang ini, memang mereka butuh harus ikut itu. Memang tahun lalu ada kami punya program khusus untuk bagaimana bisa membackup kepada mereka melalui teknologi yang ada. Ya, tapi sekarang kita lihat provinsi ini hadir di Papua Selatan ini baru menjalan 4 tahun. Ya, kalau kita amati dan kita bisa ikuti bahwa provinsi yang masih, ya bisa katakan, ya masih muda lah, atau masih bayi lah, ya sudah mungkin berdiri sedikit ya. Nah, untuk melengkapi itu memang harus butuh punya program yang kualitatif dan juga harus ada biaya yang cukup. Nah, memang dengan anggaran yang ada kita petak-petak untuk membuat program yang cukup banyak. Memang ini program prioritas juga, kita sudah programkan itu, tapi karena biayanya kita di Dinas Sosial dan lebih khusus untuk pemberdayaan rehabilitasi masih kurang. Nah, sehingga beberapa tahun kami tidak lakukan program itu. Bagaimana untuk kita mengadakan laptop atau mungkin ada hal-hal penting yang mereka harus belajar dari itu. Ya, lebih khusus kita programkan pada panti asuhan sehingga ya anak-anak yang ada di situ, lebih khusus anak orang asli Papua, dia bisa belajar seperti begitu. Tapi karena masih keterbatasan, sehingga program di tahun ini juga kami belum melaksanakan. Mudah-mudahan kalau efisiensi ini bisa normal ke depan, ya kami bisa melakukan atau memprogramkan kembali program itu. Memang itu penting untuk memperdayakan anak-anak Papua, mereka juga bisa belajar teknologi untuk masa depan. Mungkin begitu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Yunus untuk jawabannya. Kemudian saya bergeser ke Pak Kadis. Mungkin kan dalam membangun SDM orang asli Papua ini tentu tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja ya Pak ya. Masyarakat juga tentu harus ambil bagian. Nah, kemudian bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat untuk lebih aktif meningkatkan kualitas hidupnya sendiri Pak? Seperti mungkin tidak melakukan pernikahan dini dan akhirnya menelantarkan anak, seperti itu Pak Kadis. Silakan.
2: Iya. Dalam hal itu kita sudah berapa kali melakukan kegiatan ya, di mana terutama memberikan edukasi ya, edukasi ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kabid ya, Ibu Kabid Pemberdayaan Perempuan, bahwa kita terus kampanye ya, terus memberikan kampanye dan berikan edukasi kepada masyarakat ya. Dan juga kepada anak-anak terutama di lingkungan sekolah ya. Ya, sehingga umur-umur anak-anak SMP, SMA ya. Ini kan umur yang mereka banyak ingin tahu ya. Umur yang dia harus ingin tahu ya, umur yang dia harus belajar, ingin rasa dan seperti itu. Jadi bagaimana kita membatasi ya, membatasi pengaruh ini kepada anak sehingga tidak muncul pikiran untuk dia harus berkeluarga ya, belum pada satu umurnya ya, sehingga ya kita bisa menekan jumlah keluarga yang ya cerai. Ketika ini kita tidak berikan edukasi, tidak gaungkan kampanye ini terus kepada masyarakat, kepada lingkungan pendidikan di kampus-kampus maupun di sekolah-sekolah ya, jumlah anak yang kawin di umur usia yang belum pas akan terus meningkat ya, sehingga kita akan terus dapat tambahan anak-anak yang tidak diperhatikan dengan baik oleh keluarga itu sendiri, sehingga kami sudah ada berapa rekan kerja kita, mitra kerja kita, untuk terus kita berkampanye. Terus kampanye, kita berikan edukasi-edukasi. Bahwa ini bukan saatnya untuk kita harus berpikir untuk harus berkeluarga. Tapi bagaimana kita mengejar impian, cita-cita kita, sehingga masa depan kita bisa baik. Dengan pendidikan kita bisa merubah segala-galanya. Ya. Dan bisa bertanggung jawab kepada keluarga kita masing-masing. Kalau belum waktunya untuk kita berkeluarga, akan menyusahkan kita secara ekonomi. Ya. Tidak akan merasa nyaman, pasti ada kekerasan, tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Yaitu yang pertama, bahwa dia berkeluarga di umur usia belum usia nikah, dan tingkat emosional yang masih tinggi, dan kekerasan itu pasti terus akan terjadi terhadap anak atau kepada perempuan. Sehingga ke depan terus kita bergandengan tangan untuk terus menyuarakan, terus berikan kampanye, terus berikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini penting, bahwa belum waktunya untuk kita berpikir yang sesahat, tapi kita berpikir jangka panjang untuk bisa mencapai masa depan kita yang baik. Sehingga orang Papua juga bisa, yang sesuai program pemerintah bahwa 2045 kita sudah masuk tahun emas, di mana sudah mulai mandiri, kita bisa beri sendiri. Ya. Dan ini sudah saatnya untuk kita orang Papua juga harus bisa bersaing, harus bisa kejar impian, kejar apa yang kita harapkan untuk mencapai masa depan kita. Pemerintah sudah kasih ruang untuk memberikan perhatian kepada anak-anak kita untuk mau menuntut ilmu, mau sekolah. Yang penting anak punya niat untuk mau melanjutkan pendidikan. Demikian.
0: Iya, selanjutnya Bapak, mungkin apa yang sebenarnya menjadi tantangan dan juga kendala terbesar dalam membangun generasi atau SDM di Papua Selatan saat ini, Pak?
2: Yang menjadi tantangan yang terbesar itu, ya memang di mana kita tidak bisa stop untuk terus memberikan informasi ini kepada masyarakat. Ya, kesulitan kita yang ya bagaimana kita kerjasama di mitra-mitra kerja ini, kan semua ada biayanya yang harus kita keluarkan. Ya, sehingga bukan saja kita berikan edukasi di dalam kabupaten Merauke, tapi bagaimana kita merangkul semua empat kabupaten cakupan ini. Ya, empat cakupan ini ya tidak mungkin kita kampanye, kita berikan edukasi turun ke lapangan tanpa apa-apa, tapi ya itu semua harus ada biaya untuk harus kita lakukan kegiatan-kegiatan itu. Ya, itu tantangan yang kita alami sekarang ini, ya, tantangan yang kita alami sekarang. Ya, yang berikut bahwa memang banyak masyarakat juga yang belum memahami secara baik, ya, apa yang kita sampaikan, ya, pada umumnya itu masyarakat belum memahami bahwa itu sangat penting, ya, itu sangat penting. Dan juga kami berharap kepada masing-masing orang tua untuk terus juga berikan edukasi kepada anak-anak di lingkungannya, di keluarganya, sehingga hal ini menjadi harapan kita bersama untuk kita bisa sukseskan ini.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadi. Saat ini sudah ada saran lagi yang masuk, mungkin ini cukup panjang, saya izin bacakan ya Bapak Ibu. Selamat pagi RRI, izin, menurut saya ini bukan hanya soal ekonomi, dan jangan membiasakan menormalisasikan soal kejahatan dengan ditutupi alasan ekonomi. Ini harus diperbaiki dari hulu ke hilir Bapak Ibu. Ini saran kami, perlu sinergitas semua pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga pemerintah. Artinya begini, jika semua pihak ini mau betul-betul bekerja sesuai tupoksi, maka selesai sudah masalah ini. Yang terjadi sekarang, anak-anak lahir tanpa data dan hak yang jelas, sehingga terkesan terlantar dan pemerintah juga bingung mau data bagaimana. Harusnya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah gencar mengarahkan stop kumpul satu rumah tanpa status nikah dengan ancaman masing-masing. Mungkin seperti peraturan daerah atau peraturan adat, sehingga anak lahir juga dengan status yang jelas, sekolah juga akan jelas, penerimaan bantuan juga jelas. Sekarang yang ada, anak malah tidak tahu bapaknya siapa, bahkan ada yang terpaksa harus masuk dalam KKTT-nya. Kemudian yang berikut, pemerintah harus berani buat asrama berbasis agama, semua yang masuk sesuai dengan agamanya, ada pengasuh yang mengatur dengan dukungan dari pemerintah. Dari Pak Mardi Ampera, terima kasih. Silakan tanggapannya Bapak dan Ibu sekalian.
2: Baik, memang itu sangat penting sekali, ya. Dimana seperti yang disampaikan, itu yang terjadi saat-saat sekarang, ya. Dimana satu rumah itu bisa ditempati oleh 3-4 keluarga. Memang ini tidak boleh. Dalam aturan hidup berkeluarga itu, satu rumah itu harus ditempati oleh satu keluarga. Itu sangat normal, ya. Tapi kalau sudah ada 1-2 keluarga yang tinggal, ya, ini sebenarnya mereka ini satu keluarga yang sudah berkeluarga dalam satu rumah, ya. Jadi mungkin 5 bersaudara, mereka berkeluarga semua ditinggal di satu rumah yang sama. Sebenarnya ini tidak boleh. Dan ini ya, sebenarnya aturan pemerintah itu kan jelas, ya. Itu sudah jelas ketika kita sudah berkeluarga itu tidak mungkin kita tinggal di satu rumah. Ya. Yang pertama kita harus berpikir untuk, kalau saya sudah berpikir untuk harus berkeluarga, berarti saya sudah berpikir untuk saya harus memiliki sebuah rumah sendiri. Tidak boleh saya hidup tergantung lagi kepada rumah orang tua saya, yang seharusnya saya tidak boleh tinggal. Dan ini sudah harus berpikir secara positif, bahwa ketika saya berpikir untuk harus hidup bukan lagi sendiri, harus hidup berkeluarga, berarti saya harus memiliki, pertama harus punya rumah untuk saya harus ya tinggal bersama keluarga saya. Nah, itu yang harus dipikirkan pertama. Dan ya, kalau bilang kita sudah ada mitra-mitra kerja kita, ya, dari pihak Kemenak juga sudah kita kerjasama dengan mereka, di mana dari pihak agama juga terus memberikan edukasi lewat gereja, lewat masjid juga, itu sudah kerjasama dengan mereka. Nah, terus yang asrama, jadi kami dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih penanganan lebih ke panti asuhannya, itu kewenangan, ya, itu kewenangan. Jadi kami tidak menangani asrama, tetapi kami menangani panti asuhan, ya. Ya, ini yang memang ini yang harus kita, itu masukan yang sangat baik untuk terus kita menyuarakan, ya, menyuarakan sehingga tidak lagi kita mengalami persoalan-persoalan yang seperti sekarang, ya. Kalau kita ikuti persis, ya, bahwa ketika kampung itu berdiri, data KK itu seharusnya sudah harus jelas, seharusnya jelas KK, ya, KK dan akte segala macam itu harus sudah jelas. Ketika dia sudah punya kakak sendiri, berarti dia harus sudah berpisah, dia harus sudah berdiri sendiri, tidak boleh digabung. Karena memang masih ada juga yang kita temukan bahwa ada satu kakak yang bukan anaknya dititip ke bapaknya, ke mamanya, ya, mamanya, ini yang masih ada, ya, itu kita tidak bisa pungkiri, itu masih terjadi sampai sekarang. Dan ke depan, ya, kita sama-sama berusaha dalam hal ini para pemerintah untuk ya, ke depan tidak boleh lagi terjadi seperti itu. Kita bergandengan tangan, kolaborasi, mulai dari pemerintahan terkecil yaitu pemerintahan kampung, ya, mulai benahi manajemen administrasi yang baik. Sehingga setiap kakak itu sudah ya, tidak lagi tinggal dalam satu rumah yang ya, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis. Mungkin dari Ibu Angelina atau Pak Yunus mau menambahkan? Silakan Pak.
1: Ah, ya, mungkin saya sambung apa yang tadi Pak Kepala Dinas sampaikan. Memang itu betul. Nah, ini kita lihat yang tadi masukan itu juga bagus, tapi kita lihat ini dari sisi budaya. Ya, memang orang Papua ini kita lihat ini dia sudah berakar dengan budaya. Nah, sehingga untuk melepaskan yang tadi Pak Kadis sudah sampaikan itu memang betul-betul kita harus melihat berkolaborasi dengan beberapa instansi termasuk gereja. Memang gereja ini ya perang penting untuk bagaimana membina keluarga-keluarga kita yang belum mengerti. Ya itu. Ya memang ini di mana-mana. Kita di Papua Selatan bahkan di umum Papua itu masih tetap berada. Ya, anaknya sudah kawin tetapi belum nikah. Masih terus sama-sama dengan orang tua. Terus orang tua ini menjadi beban. Orang tua ini harus bina, harus membiayai juga. Ya, kepada anak yang sudah kawin itu, entah itu laki-laki atau maupun perempuan. Jadi masih ada perhatian khusus, tapi ini berhubungan dengan budaya. Nah, memang hal-hal ini untuk kita mau memutuskan itu atau kita mau merubah itu, ya pasti 1, 2, 3 kali tidak mungkin. Mesti harus bertahun-tahun gereja harus betul-betul dengan beberapa program yang diluncurkan oleh pemerintah sinkron dengan gereja. Nah, sehingga ya awal tadi saya sampaikan itu yang mungkin mereka bisa mengerti. Ada pemahaman baru yang mereka bisa berubah di dalam kehidupan melalui budaya yang sudah tertanam di dalam ya kehidupan sehari-hari itu. Itu yang kita, itu yang saya amati, saya lihat itu secara pribadi. Nah, memang untuk merubah itu ya tidak mungkin 1-2 kali. Mesti harus kita berulang-ulang kali sampaikan, memberikan pemahaman ya itu. Nah, jadi dari pernikahan ini, nah itu baru bisa lepas. Tapi kita di anak-anak Papua kita sendiri belum nikah, hanya masih terbatas sampai kawin. Nah itu. Nah, oleh karena itu ke depan itu ya pembinaan ini harus lakukan terus menerus sehingga ya mereka juga bisa nikah dan bisa mandiri sendiri. Nah, memang selama ini orang tua yang tadi sudah sampaikan itu dia merasa beban. Ya untuk mau tinggalkan orang anak ini dengan anak-anak yang sudah ya dilahirkan atau sudah ada anaknya, mau tinggalkan juga orang tua juga merasa beban itu secara ya historis adatnya itu. Nah, sehingga itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu tetapi provinsi hadir ini ya bagaimana untuk memperdayakan orang asli Papua dengan itu, hal-hal ini ya budaya-budaya yang masih terikat ini bagaimana kita memutuskan rantai itu melalui gereja itu. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Yunus. Dan tampaknya pemirsa masih cukup antusias untuk bertanya nih Bapak Ibu. Mungkin saya izin tanyakan kembali ya Bapak, dari Yakob di Kelapa 5. Terkait topik pagi ini saya mau bertanya, apakah dinas sudah melakukan integrasi hingga ke tingkat kampung dalam rangka membangun SDM Papsel yang sehat, cerdas, berkarakter sehingga mampu meningkatkan ekonomi orang asli Papua yang produktif? Karena jika dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi produktif tidak terjalin baik, pasti tidak akan terwujud pemberdayaan tersebut. Silakan Bapak atau Ibu yang mau menjawab.
2: Iya, baik. Oh, memang anak pertama harus sehat ya. Sehat itu kan mulai dari keluarganya masing-masing. Anak itu mau sehat atau tidak itu tergantung bagaimana orang tua memperhatikan. Ya. Sebelum kita bicara orang kesehatan, ya. Tapi sehat itu mulai dari keluarga. Ya. Ya. Sehat itu mulai dari keluarga. Makan yang diatur, pola makan yang baik dan sebagainya, ya itu semua sehat. Ya. Sehingga ketika dia masuk untuk anak itu dia harus bisa cerdas, ya itu sudah. Ya, kalau dia sudah sehat berarti anak itu dia bisa belajar dengan baik. Ya, sehingga ya apa yang akan dia usahakan itu semua bisa berjalan dengan baik, bisa berhasil dengan baik. Ya, itu tahapan. Ya, tahapan. Kalau dia sehat, dia sekolah dengan baik, sampai dia berhasil, dia punya usaha. Ya, ya ini kembali lagi dukungan dari tadi Ibu Kabit sudah sampaikan bahwa ada kelompok-kelompok yang diperhatikan, kelompok-kelompok usaha OAP yang diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, ya. Pemberdayaan Perempuan yang memperhatikan kelompok-kelompok usaha khusus OAP, ya. Khusus OAP, entah kelompok usaha itu kelompok usaha perempuan maupun kelompok usaha itu kelompok usaha laki-laki, ya. Dan ini harus saling mendukung. Harus saling mendukung sehingga ketika keberhasilan itu kan bukan dari seorang ibu saja yang berusaha, tetapi bagaimana kolaborasi bapak juga harus berusaha mendukung untuk usaha itu berhasil. Ya, usaha itu berhasil sehingga kita bilang produktif. Ini dua-duanya ini kan harus kerjasama. Ya, bukan kerjasama untuk menghabiskan hasil usahanya, tapi kerjasama bagaimana meningkatkan usaha itu. Usaha itu bisa berhasil, ya. Sehingga kita kelompok itu bisa produktif. Ya. Kalau kelompok itu hanya diusahakan oleh seorang ibu, atau seorang bapak tidak bisa. Ya. Jangan salah satu hanya datang untuk mau tagi minta ya, tetapi tidak mendukung untuk ya usaha itu bisa berhasil, bisa produktif dan bisa menghasilkan output yang baik untuk kebutuhan kehidupan keluarga masing-masing. Nah, ini yang memang kami berharap pemerintah itu kan tidak mungkin melihat satu kelompok saja, tetapi banyak masyarakat juga yang membutuhkan bantuan atau stimulan dari pemerintah. Sehingga apa yang diberikan itu dimanfaatkan dengan baik, dikelola dengan baik, sehingga hasilnya bisa terus mengalami peningkatan. Ya, kita bukan buat usaha untuk untuk mengalami kegagalan, tapi bagaimana? Ya, kegagalan itu pasti ada, ya. Pasti jatuh, tapi harus bangkit lagi bersama. Ya, itu karena kerjasama yang baik. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kalau mungkin bagaimana sih Pak di suatu daerah itu bisa dikatakan SDM-nya berhasil? Atau mungkin apa yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan SDM menurut Dinas Sosial sendiri? Silakan Pak Kadis.
2: Keberhasilan sebuah SDM itu, ya, pertama lahir dari kita, ya, lahir dari kita, dan niat keberhasilan itu diawali dari kita. Ya. Orang lain hanya bisa mendukung, ya, orang lain dalam hal ini pemerintah mendukung secara finansial, membiayai pendidikannya itu dari pihak pemerintah, ya. Tetapi niat untuk bisa berhasil, ya, berhasil dan tidaknya itu dari kita, ya, dari kita. Sehingga ya kita yang sebenarnya menentukan saya ya berhasil atau tidak. Sehingga menentukan keberhasilan sumber daya manusia di Papua Selatan semua itu lahir dari pribadi kita masing-masing. Ya. Pemerintah itu kan hanya memberikan support, ya, dukungan secara ya finansial, keuangannya saja untuk bisa membantu kita. Kita punya niat tapi tidak punya biaya. Ya. Bagaimana saya bisa mencapai ya apa yang saya harapkan kalau saya tidak punya biaya? Sehingga pemerintah berikan biaya, niat itu dari kita untuk bisa mencapai apa yang menjadi harapan kita. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis. Masih ada pertanyaan dari pemirsa di Boven, Bapak dan Ibu. Saya bacakan. Selamat pagi Sapapsel, saya Veronica dari Boven Digul. Mau bertanya terkait apa bentuk kolaborasi nyata antara bidang PPPA dengan dinas atau lembaga lain, misalnya kesehatan dan pendidikan, untuk memastikan bahwa pemberdayaan ekonomi orang asli Papua berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak Papua Selatan. Silakan, mungkin ini dijawab oleh Ibu Ancelina ya.
3: Iya, untuk bentuk kolaborasi yang kami di bidang pemberdayaan perempuan lakukan untuk bagaimana meningkatkan pemberdayaan ekonomi dalam pemberian bantuan, kami coba melakukan kerjasama dengan mitra-mitra untuk kami juga kerjasama dengan Perindakop dan juga beberapa mitra untuk bagaimana tidak hanya sebatas memberikan bantuan kepada mereka, tetapi dengan kelompok-kelompok ini mereka juga harus dilatih untuk bagaimana mereka dalam melakukan usaha itu mereka betul-betul sudah diberikan skill untuk usaha yang mereka dapatkan ini benar-benar ini bisa produktif dengan baik. Di kebanyakan itu ketika bantuan itu turun, tetapi banyak juga yang tidak melakukan usaha itu dengan baik. Jadi ketika kita mau memberikan bantuan, ini tidak hanya mereka melengkapi dokumen administrasi lalu kita menjawab, tetapi kami juga harus turun untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok usaha itu benar-benar ada atau tidak. Ketika kita memastikan dengan baik bahwa itu usaha itu ada dan benar dilakukan, ini baru kita memberikan bantuan kepada mereka. Dan tidak hanya sebatas memberikan, tetapi kita juga ada pendampingan untuk memastikan bahwa kelompok ini dia berjalan, melakukan usahanya dengan baik. Yang kami sangat berharap itu bahwa dengan bantuan yang kami berikan kepada kelompok-kelompok ini memberikan satu nilai tambah bagi mereka untuk bagaimana mereka lebih semangat dalam berusaha dalam memproduksi apa yang mereka usaha itu sendiri. Jadi kita juga tidak hanya dari dinas saja, tetapi dengan mitra-mitra yang lain juga kita coba membuka ruang untuk mereka ini ke depan hasil-hasil produksi yang misalnya rajutan atau rajutan noken dan yang mereka lakukan atau usaha-usaha yang mereka lakukan ini bisa ada akses-akses yang lebih lagi. Jadi dengan memberikan support dari kami pemerintah ini akan memberikan dampak yang baik bagi kelompok-kelompok perempuan, di satu sisi juga memberikan pendapatan yang lebih terutama di dalam keluarga mereka itu sendiri.
0: Baik, terima kasih Ibu. Mungkin untuk pemirsa dan juga pendengar yang masih ingin bertanya, nanti bisa langsung ke Dinsos ya Bapak Ibu ya, karena waktu yang terbatas. Mohon maaf juga apabila masih ada pertanyaan yang belum dibacakan. Dan sebelum kita mengakhiri dialog kita pada pagi hari ini, saya ingin memberikan kesempatan masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement atau kalimat penutup, dapat berupa pesan, harapan yang tadinya mungkin belum sempat disampaikan nih Bapak Ibu. Dimulai dari bagian perlindungan anak terlebih dahulu, Bapak Yunus silakan closing statementnya.
1: Baik, terima kasih ya pemirsa dan pendengar yang kami hormati. Ada beberapa hal yang kami sudah sampaikan itu menjadi pedoman dan juga harapan kita ke depan sama-sama untuk membangun Papua Selatan ini melalui sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, pemberdayaan ekonomi yang produktif. Ya. Oleh karena itu, ya kami dari Dinas Sosial berharap untuk sama-sama melibatkan diri dalam beberapa program-program yang kami sudah sampaikan itu. Sehingga harapan kami ke depan, harapan kita bersama-sama ke depan itu bisa terwujud untuk sumber daya manusia yang sehat, produktif untuk membangun Papua Selatan. Saran saya untuk ke depan kepada kita semua yang sudah ada kesadaran dari pribadi kita, khusus orang-orang kita semua, kita sendiri orang Papua. Karena kesadaran, melalui kesadaran itulah kita bisa mandiri, kita bisa berubah di dalam kehidupan kita untuk apa yang kita impikan menjadi sumber daya manusia yang terbaik. Itu dari pribadi, mulai dari kita sendiri dan komitmen kita. Saya juga menghimbau kepada saudara-saudara saya yang sudah selesai pendidikan, yang masih pencari kerja, yang masih bersama-sama dengan keluarga-keluarga kita yang ada di kampung. Mari kita punya tanggung jawab sama-sama untuk kita